0: bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kaitak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr

0: Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Setelah kita dengarkan informasi dari Pro 3 Jakarta, ya di pagi hari ini 1 Oktober 2026, kesaktian Pancasila. Pendengar, terakhir dengan Pancasila, program RRI Lhokseumawe juga ada kilau Pancasila yang menggambarkan 5 sila dan penerapan-penerapan di dalam kehidupan kita dalam bernegara. Ya pendengar, nanti di jam 7 lewat 45 ya kita akan mencoba bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Jakarta. Nanti ya pendengar, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kilau Pancasila.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Saya Yunari,
4: saya Nanda,
5: saya Robi,
6: dan saya Dewi Mohata.

0: Semawe, ya ada Abdul di Cafe Tiori. Katanya tersenyumlah di pagi hari ini, di awal bulan tersenyumlah. Sepertinya mentari juga tersenyum untuk kita semua ya, memberikan dampak yang positif, vibe-vibe yang positif, efek senang-senang seperti itu ya, mataharinya cerah sekali. Dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pun dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pendengar, Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Ya, jadi untuk mengenang jasa pahlawan revolusi dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Mungkin Gen Z gitu ya, milenial mungkin sudah mengertikah kesaktian Pancasila ini, yang dimana peringatan hari kelahiran Pancasila ini lahir dari peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI pada tahun 1965. Memang sebenarnya Warobi juga gak tahu kejadian ini, cuman masih kecil-kecil dulu. Kalau yang kelahiran-kelahiran 70-an, 80-an gitu, di masa kecil kita setiap 30 September di TVRI ya, setelah diputar ada film G30 SPKI. Itulah peristiwa-peristiwa mungkin dalam film itu kita mengerti sedikit sejarah tentang hari kelahiran Pancasila ataupun hari kesaktian Pancasila. Maaf, bukan kelahiran tapi hari kesaktian Pancasila. Ya, Pancasila ini sakti dan harus tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Ya, pendengar, sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira TNI gugur dalam peristiwa berdarah tersebut. Pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila agar bangsa Indonesia tetap waspada terhadap ancaman ideologi ini. Sekali lagi, lahir Hari Kesaktian Pancasila ini dari peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. G30S. Ya, jadi 30 gerakan 30 September. Dan untuk tahun ini, di tahun 2026 ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sekali lagi diingat, Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan upacara yang dilaksanakan pada tahun 2026 ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jadi walaupun hari ini hari peringatan Kebangsaan Republik Indonesia ya, tapi hari ini bukan tanggal merah karena bukan hari libur nasional, tapi kita peringati Hari Kesaktian Pancasila ini. Dan sekali lagi untuk karena yang ada di instansi seluruh Indonesia, terutama di Loksmawe dan juga Jawa Utara, wali kota, di kantor wali kota Loksmawe nanti jam 8 juga dilaksanakan upacara, di RRI Loksmawe juga nanti jam 8 ada upacara, dan kita juga akan merelay siaran langsung dari Monumen Pancasila Sakti di Jakarta untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pengen selamat pagi untuk Anda semuanya. Yes, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Loksmawe. Baik, pendengar Pro 1 RRI Loksmawe. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti hari upacara Hari Kesaktian Pancasila.
1: Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965. Di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga inspektur upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh inspektur upacara kepada perwira upacara kepada inspektur upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: 刀哥上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 报告，参加到。
1: Dan selanjutnya
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
4: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saja
3: pembacaan dan
2: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
3: Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
5: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
2: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
3: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
1: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, Ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 包哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7

dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung lubang buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi lubang buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

Redinet, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti, ucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Loksmawi. Ada cinta kitanya Fabia Azhar featuring Toh Pati di pagi hari ini di jam 8 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Selamat merayakan hari kesaktian Pancasila yang dimana seluruh instansi bisa. Untuk hari ini semuanya bisa kita lakukan, apalagi di tanggal 1 Oktober ya. Dari Kamis ini di awal bulan Oktober, semoga be nice aja untuk Oktober di 2026 ini. Mungkin ada hal-hal yang belum tercapai, terpenuhi di September kemarin. Di Oktober ini akan kita genjot terus sampai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan ini bisa tercapai ya. Pendengar, sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila di 1 Oktober 2026. Mengangkat tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun ini yaitu Pancasila, Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan untuk hari ini di jam 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, Kamis 1 Oktober 2026, selesai. Sudah Barobi bertugas untuk hari ini, dan setelah ini ada Bang Mr. D yang akan menemani kamu sampai siang nanti ya. Bagaimana? Sudah oke yang di sana? Iya, sudah bisa ternyata. Dan sekali lagi pendengar, selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Alhamdulillah juga cuacanya baik dan cerah sekali. Inilah Pro 1 RRI Loksmawi. Robi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Ya, pendengar, semoga Anda pendengar, para pendengar kami juga tetap romantis ya di dalam hubungan kehidupan sehari-hari sehari-hari Anda ya, baik itu mungkin hubungan pertemanan, hubungan pasangan dan pasangan suami istri yang paling terutama ya, ketika romantis ini akan bahagia dunia dan akhirat, amin. Meskipun banyak tantangan, tapi itu bagaikan sebuah badai yang memang harus kita yakini akan berlalu. Jadi badai pasti berlalu gitu. Nah, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe di 89,3 FM. Anda yang pendengar kami di wilayah Lok Semawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan juga Kabupaten Biren. Sementara pendengar kami yang ada di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mendengarkan lewat frekuensi 95,3 FM. Begitupun Anda yang mendengarkan kami di siaran streaming, baik itu di website rri.co.id, sambil baca berita juga bisa mendengarkan audio streaming kami. Lalu juga Anda yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi. Anda saat ini ditemani oleh tim Lok Semawe siang ini yang bertugas. Saya Denny Mr. D di studio yang nanti akan membersamai ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat, bersama saat ini rekan operator ada Teku Saiful Iqbal. Pendengar, hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Kita mengawali di bulan Oktober ini dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Ini juga untuk mengenang jasa pahlawan revolusi dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Haruskah peringatan 1 Oktober itu lahir dari peristiwa gerakan 30 September G30 SPKI pada tahun 1965. Ya, ketika itu sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira TNI gugur dalam peristiwa yang berdarah. Sehingga pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila agar bangsa Indonesia tetap waspada terhadap ancaman ideologi lain. Nah, sementara itu juga pendengar, hari ini Pro 1 RRI Lok Semawe akan hadir dengan siaran khusus ya, siaran khusus kerjasama dengan Bank Indonesia, penandatanganan kerjasama dengan Bank Indonesia ini dalam rangka edukasi terhadap mata uang rupiah ya. Jadi RRI Lok Semawe pada hari ini juga melakukan pertemuan khusus dengan pihak Bank Indonesia perwakilan Lok Semawe, yang kerjasama ini untuk edukasi penyiaran terhadap mata uang rupiah ya. Cinta, bangga, dan paham rupiah, apalagi menyangkut dengan ya sebagaimana kostum ataupun merchandise yang saya kenakan hari ini. Ini juga sebagai bagian daripada kerjasama kami yang ditandai dengan MOU kerjasama di hari ini, Selasa 1 Oktober 2026. Ini juga bagian daripada mengedukasi rupiah, terutama saat ini yang mungkin Anda juga, bagaimana kita ketahui pemberitaan-pemberitaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, bagaimana gempuran terhadap mata uang palsu begitu ya, yang bahkan sudah mencapai grade A gitu ya, mata uang palsu itu sudah grade A sebagaimana diberitakan oleh Kompas misalnya dan media-media lain. Ini juga cukup menjadi gangguan terhadap mata uang rupiah saat ini. Dan RRI Lok Semawe juga melakukan kerjasama untuk mengedukasi masyarakat pendengar kami terhadap cinta, bangga, dan paham rupiah.
1: Pancasila itu apa, Mama?
2: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
2: Nah, itu Mama bilang, ya?
1: Iya, Mama.
2: Pancasila.
1: Pancasila.
2: Satu.
1: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua.
1: Dua.
2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
2: 3.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4.
1: 4.
2: Kerakyatan yang dipimpin
1: oleh hikmah kebijaksanaan dan pemisahan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial.
1: Keadilan sosial
2: bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Oh, guru saja.

Ya, pendengar, ada beberapa fakta unik dari mata uang rupiah yang mungkin masih jarang Anda ketahui, ya. Terutama misalnya asal nama rupiah. Ini yang menariknya masih terus menjadi perdebatan hingga saat ini. Memang tidak banyak yang tahu bahwa nama rupiah belum punya penjelasan resmi yang disepakati. Dari berbagai sumber yang ada misalnya, teori yang paling kuat secara

0: Etimologi adalah bahwa kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, rupiakam, yang artinya perak. Ini agak masuk di akal, mengingat perak memang jadi bahan utama alat tukar di kawasan Asia Selatan dan Nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Namun, ada juga yang menyebut kaitannya dengan kata rupi, jadi mata uang India yang sudah lebih dulu dikenal di wilayah ini. Bahkan menurut RRI, beberapa sumber bahkan menyebut kata rupiah dari bahasa Mongolia dengan makna yang sama, perak. Sampai sekarang, belum ada satu versi yang ditetapkan secara resmi. Yang jelas, nama ini sudah melekat sejak rupiah pertama kali dinyatakan sebagai mata uang resmi di Indonesia. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa rupiah lahir di tengah gejolak kemerdekaan? Jadi, menurut Kompas, jadi sebelum rupiah ada, pemerintah Indonesia itu menerbitkan uang Republik Indonesia disingkat ORI yang mulai beredar resmi pada 30 Oktober 1946. Jadi ORI lahir di tengah situasi yang tidak mudah ketika itu. Pencetakannya sempat harus dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta, Surakarta, dan Malang karena kondisi keamanan yang tidak kondusif. Dan menurut Kementerian Keuangan RI, ORI bukan sekedar alat bayar. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia sudah berdaulat dan tidak lagi bergantung pada mata uang peninggalan penjajah. Sejak saat itu, tanggal 30 Oktober diperingati setiap tahun sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Nah, jadi juga ada detail, misalnya ada detail di balik uang kertas yang jarang kita perhatikan. Nah, biasanya itu ada wajah-wajah tokoh nasional di bagian depan, kemudian di bagian belakang uang kertas rupiah itu menyimpan informasi yang tidak kalah menarik. Misalnya ambil contoh pecahan 100 ribu rupiah. Ini gambar gedung di belakang, potret Soekarno dan Hatta, bukan sembarang bangunan gitu ya. Jadi menurut Bank Indonesia, gambar pada bagian belakang uang rupiah itu dipilih dengan cermat untuk mencerminkan identitas dan pencapaian bangsa. Jadi kemudian, uang kertas juga ternyata bukan dari kertas biasa. Menurut Bank Indonesia, bahan baku uang kertas rupiah ini harus memenuhi standar teknis yang ketat, tahan lama, mengandung unsur pengaman, dan sulit dipalsukan, begitu ya. Dan juga pendengar, kami mengucapkan terima kasih ya kepada pihak Bank Indonesia perwakilan Loksmawe, kantor perwakilan Loksmawe, yang sudah mau bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Loksmawe. Untuk ini juga masih dalam rangkaian edukasi bagi warga masyarakat tentang mata uang rupiah atau uang rupiah ya, cinta, bangga, dan paham. Jadi ini nanti hari ini juga pihak manajemen RRI Loksmawe dan juga Bank Indonesia menandatangani kerjasama, MOU kerjasama untuk penyiaran ya, edukasi uang rupiah. Dan terima kasih juga merchandise yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia Loksmawe kepada kami, termasuk juga tumbler ya, kaos seperti itu. Terima kasih dan terima kasih juga sudah bersedia bekerja sama untuk sama-sama mengedukasi masyarakat pendengar terhadap mata uang rupiah. Dan berikut juga kami akan hadirkan beberapa pesan ya terkait dengan mata uang ya, mata uang rupiah. Dan kita akan sama mendengarkan iklan layanan masyarakat mengenai edukasi cinta bangga paham rupiah yang dipersembahkan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Loksmawe.
1: Pernah gak sih dapat uang lusuh atau bahkan rusak? Padahal, kita bisa kok merawat uang rupiah dengan mudah. Kita bisa merawatnya dengan 5J. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan distapler, dan jangan dibasahi. Mudah kan? Dengan merawat rupiah, itu artinya kita ikut menjaga simbol kedaulatan negara. Rawat rupiahmu dengan cinta, bangga, dan paham rupiah.
2: Ini uangnya asli nggak ya?
3: Loh, masa nggak dicek dulu sih?
2: Emang ngeceknya gimana?
3: Gampang, pakai 3D.
2: Hah? 3D?
3: Iya, dilihat, diraba, diterawang. Dilihat, warnanya jelas dan ada benang pengamannya.
2: Diraba, terasa tekstur kasar pada bagian tertentu.
3: Di terawang, kelihatan tanda airnya saat diarahkan ke sumber cahaya.
2: Wah, jadi lebih yakin ya?
3: Pastinya, biar nggak ketipu.
2: Ingat ya, 3D.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Cinta, bangga, paham, rupiah. Wah, diskon lagi. Beli semuanya aja deh.
3: Eits, butuh atau cuma mau?
2: Ya juga ya.
3: Belanja bijak itu bagian dari paham rupiah loh. Gunakan sesuai dengan kebutuhan.
2: Utamakan produk dalam negeri.
3: Dan jangan lupa kelola uang dengan baik.
2: Siap, belanja lebih bijak nih.
3: Karena setiap rupiah yang kita gunakan punya makna untuk Indonesia.
2: Cinta, bangga, paham rupiah.
0: Nah, demikian pendengar, tadi sudah sama-sama kita dengarkan iklan layanan masyarakat mengenai edukasi cinta, bangga, paham rupiah yang dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luxmawe. Semoga menambah wawasan dan kesadaran kita untuk menjaga dan merawat rupiah. Dan hari ini juga RRI Luxmawe menandatangani kerjasama dengan Bank Indonesia Luxmawe untuk mengedukasi. Nanti akan ada program-program selanjutnya RRI Luxmawe bersama Bank Indonesia dalam menyiarkan bagaimana yang tujuannya untuk mengedukasi warga masyarakat terhadap rupiah. Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Luxmawe, dan saat ini saya yang bertugas, Denny Mr. D, di studio. Saat ini sudah pukul 9 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita sama.

Pancasila dicetuskan pertama kali oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki pondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Artinya, dengan adanya Pancasila di negara kita, maka Indonesia akan memiliki dasar yang kuat atau pondasi yang utuh dalam hidup bernegara. Hal ini dilakukan agar bangsa kita tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Dasar negara tersebut, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dibuat dengan beberapa simbol yang dilambangkan dengan burung Garuda, yang dimana terdapat padi dan kapas, rantai, bintang, pohon beringin, dan kepala banteng pada burung Garuda tersebut, yang kemudian kesemuanya menjadi lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila.

Ya, nanti di usai lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila serta himne Aceh Mulia di pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 nanti akan hadir dengan dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejari Aceh Utara. Nanti kami akan ketengahkan topik tindak pidana kekerasan seksual dan penculikan terhadap anak, dan nanti ada narasumber Tirta Rizky Ramadan SH, Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen Kejari Aceh Utara. Juga ada Hari Fernanda Sirait SH, Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejari Aceh Utara. Dan di Lintas Lux Mawes siang ini tentunya nanti juga di pukul 11 ada dinamika olahraga, siaran relay kami dengan Pro 3 Aceh Utara. Dengan Pro 3 Jakarta maksud saya, dan nanti juga ada para penggemar olahraga tentu bisa mengupdate informasi tersebut ya di dinamika olahraga siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta. Terus juga nanti di pukul 11.30 Pro 1 akan menghadirkan Bungong Jaro, lagu-lagu daerah Aceh dan juga request nanti untuk Anda para pendengar kami. Sampai nanti saya juga akan membersamai ruang dengar Anda hingga ke ajang lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Itu beberapa rangkaian mata acara kami yang akan terus nanti Anda dengarkan hingga ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Masih yang bertugas saya Denny Mr. D di studio.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, sudah 9 menit di atas pukul 10 waktu Indonesia Barat, jam di studio kami saat ini. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa Pro1 hari ini juga akan hadir dengan sesaat lagi Dialog Jaksa Menyapa.

0: Dan dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini pendengar di 1 Oktober 2026 yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Hadir dari Kejari Kabupaten Aceh Utara ya, Kejari Aceh Utara, dan dua narasumber juga sudah hadir ke studio kami saat ini. Seperti biasa, dialog Jaksa Menyapa ini juga kami siarkan audio dan visual. Dan untuk tayangan visualnya bisa Anda saksikan atau bisa Anda tonton di akun YouTube kami RRI Lux Mawi Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Selain itu juga untuk siaran terestrial audio di FM 89,3 dan juga 95,3 FM untuk pendengar kami di wilayah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara yang di coverage area Kota Lux Mawi, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Biren bisa mendengarkan lewat frekuensi 89,3 MHz. Saya Denny Mr. D di studio masih bersama Anda. Dan dialog Jaksa Menyapa bersama Kejari Aceh Utara akan mengetengahkan topik tentang tindak pidana kekerasan seksual dan penculikan terhadap anak. Artinya bahwa barang siapa yang melakukan kekerasan seksual dan penculikan terhadap anak bisa ditindak pidana. Narasumber, ada dua yang sudah hadir ke studio kami, dua-duanya dari seksi intelijen Kejari Aceh Utara. Yang pertama ada Tirta Rizky Ramadan Esa. Assalamualaikum, selamat pagi Bang pagi. Rizky, dipakai headphone-nya ya agar bisa mendengarkan suara saya. Oke, dan yang kedua ada Hari Fernanda Sirait SH. Bukan? Sudah diganti ternyata ya. Dengan siapa saya bicara sebelumnya?
1: Ika Widya Putra.
0: Oh, Ika Widya Putra. Bang Putra panggilan.
1: Ya,
0: Mas dari seksi intelijen juga.
1: Sama, baik, dari seksi intelijen.
0: Jadi itu kami akan bicara tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap seksual dan penculikan terhadap anak. Kenapa? Ya, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ya, begitu ya. Oke, kita ketahui bersama-sama bahwa saat ini ada, ini kita akan bicara, ini ya Bang Rizky terlebih dahulu yang bicara. Kita akan bicara lebih ke UHP baru ya, KUHAP yang baru. Mungkin bisa sekaligus dijelaskan ke para pendengar bagaimana nih terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di KUHAP yang baru.
2: Terima kasih Bang Denny. Ini mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri kembali. Tirta Rizky Ramadan,
1: Kasubsi 2 pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Nah, jadi sebenarnya topik yang kita bahas pagi ini sangat menarik karena biasanya materi-materi tentang pemahaman hukum hanya berkutat sebatas pemahaman jauhi narkoba, jauhi judi online, dan sebagainya. Namun pada kali ini kita membahas case yang pada dasarnya seringkali kita jumpain pada kehidupan sosial kita sehari-hari. Yaitu ada kekerasan seksual. Nah, jadi terkhusus kekerasan seksual ini karena kita ada di Aceh. Ini mungkin suatu kekhususan juga ini Bang Denny bagi kita. Karena ada di Aceh, tadi kan kita melihat dari sisi hukumnya begitu. Jadi karena kita di Aceh, itu ternyata di kanun sudah diatur Bang Denny terkait tentang kekerasan seksual, namun bahasanya saja yang berbeda. Jadi sehemat saya ada perbedaan tipis antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual begitu Bang. Mungkin bagi rekan-rekan yang sedang mendengar di luar sana, sedikit mungkin apa sih yang membedakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual begitu. Kalau saya memahaminya begitu Bang, kekerasan seksual ini adalah tindakan yang berupa pengancaman atau adanya paksaan untuk melakukan aktivitas seksual begitu. Jadi di situ karena ada unsur paksaan, maka korban dari kekerasan seksual ini pasti ada trauma, baik itu trauma sedang maupun trauma berat begitu Bang. Terkait dengan pelecehan seksual itu merupakan perbuatan cabul atau asusila yang memang sengaja dilakukan baik di tempat umum maupun tidak di tempat umum. Sedikit saya berbagi pengalaman nih Bang Denny terkait dengan kekerasan seksual. Jadi saya pernah satu waktu pada tahun 2025 akhir menangani sebuah perkara itu kan di kanun tidak ada namanya kekerasan seksual. Namun di kanun itu ada namanya jarimah pemerkosaan. Jadi pada case ini kurang lebihnya kasus posisinya ada seorang ayah kandung melakukan pemerkosaan kepada anak kandungnya. Jadi anak kandungnya ini berusia sekitar 10 atau 11 tahun kalau saya tidak salah. Dan qadarullah anaknya ini istimewa begitu, anak emas begitu. Memang anak istimewa. Dan yang kita katakan tidak manusiawinya itu adalah kekerasan seksual ini, pemerkosaan itu dilakukan di satu tempat, di ruangan yang mana di situ ada istrinya sendiri, bahkan ada anaknya sendiri.
0: Ya Allah.
1: Jadi, lantas di mana nih masuknya kekerasan seksualnya begitu kan? Kan? Karena kan kalau kita berkaji pada pemerkosaan hanya perbuatan seksual yang terjadi gitu. Jadi pada saat kita melakukan analisis berkas perkara seperti itu Bang, kita ketahui fakta-faktanya ternyata si ayahnya ini, si pelaku ini ada melakukan kekerasan seksual berupa seperti yang saya sampaikan tadi, adanya pengancaman Bang Denny. Dia mengancam seolah-olah apabila si anaknya ini mengadu begitu kepada kepada ibunya atau bahkan pihak yang berwenang, maka diancam akan tidak keselamatannya tidak terjamin lah seperti itu Bang. Nah, jadi karena takut korban ini ya mau tidak mau memendam itu semua begitu Bang. Jadi singkat cerita karena sudah ada saya kalau gak salah itu 3-5 kali lah perbuatan itu terus berulang, si anak ini udah menderita gangguan psikis yang lumayan berat saya lihat pada saat itu. Bahkan fakta-fakta di persidangan kita lihat pada saat itu si anak ini kan udah di tahap sangat membenci pelaku dalam hal ini
0: padahal
1: kan
0: orang tuanya
1: padahal orang tuanya sendiri begitu Bang. Jadi kan sebenarnya kekerasan seksual ini kalau menurut hemat saya ini secara tidak langsung adalah peraturan atau payung hukum yang semata-mata tidak lain hanya untuk melindungi kaum perempuan ataupun anak-anak begitu Bang, kaum-kaum yang rentan. Karena kalau kita bicara kekerasan seksual ini sangat fleksibel nih Bang. Mungkin saya kasih perumpamaan atau contoh lagi. Semisal nih Bang Denny kan ada anak usia 17 tahun lah saya sebut. Ternyata didapati di kamar perempuan itu ada aktivitas seksual dengan lelaki dewasa. Nah, kalau secara kita melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, itu pasti kebanyakan gitu kan saya lihat itu. Kebanyakan pasti melihat yang salah ini perempuan karena kasusnya ini sudah sama mau. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kejadiannya di kamar perempuan. Jadi kan secara tidak langsung apa-apa tentang kekerasan seksual ini kan salahnya perempuan. Nah kalau begitu coba kita balik. Misal ada terjadi pemerkosaan di kamarnya laki-laki begitu. Di kamarnya laki-laki didapati ada perempuan umur 17 tahun dalam artian masih anak di bawah umur lah begitu kan Bang. Yang salahnya bukan perempuan lagi tuh saya yakinnya. Kalau saya melihat fenomena yang timbul. Yang salahnya bukan laki-laki, yang salahnya tetap perempuan. Saya ralat, yang salahnya tetap perempuan. Kenapa begitu? Ya mungkin, karena kan banyak sekali kita dapati fakta-fakta, perempuan itu, maaf cakapnya, ada, kalau kita lihat fenomena-fenomena itu, seperti misalnya pakaian yang tidak tertutup lah, atau cara-cara dia apa melihat lawan jenis lah, sehingga mungkin lelaki ini tersulut lah.
0: Tapi tadi sama mau ya?
1: Apa, itu kan, ini saya bicaranya Bang, mau sama mau itu kalau melihat dari fenomena sosialnya. Jadi kan saya hanya memberi gambaran bagaimana undang-undang kekerasan seksual ini, UU TPKS, ini memang menjadi payung hukum bagi perempuan dan anak-anak terutama. Jadi maksudnya dari case-case yang saya sebutkan tadi itu Bang, secara tidak langsung, cobalah kita berkaca Bang Denny, yeah, kan kita lihat sama-sama.
0: Fakta hukumnya bagaimana tuh?
1: Eh Bang?
0: Fakta hukumnya bagaimana?
1: Enggak, tadi tuh saya hanya menyampaikan ini aja, itu bukan case sesungguhnya, saya hanya,
0: ilustrasi.
1: Bagaimana pola pikir kita di masyarakat memandang kalau terjadi pemerkosaan itu hampir kebanyakan yang salah, yang disalahkan pasti perempuan.
0: Jaksa berarti berpikirannya bagaimana?
1: Bukan, nah, kalau kita bicara jaksa, ini lain lagi gitu Bang. Kan? Iya. Kalau jaksa itu,
0: bicara fakta hukum ya.
1: Kita harus melihat fakta-faktanya, alat buktinya bagaimana, keterangannya bagaimana. Karena seperti yang saya sampaikan tadi Bang Denny, seperti kasus yang pernah saya tanganin tadi itu, kalau kita hanya berdasarkan keterangan pelaku, itu gak akan terbukti perkara itu Bang.
0: Oh gitu ya.
1: Berapa kali ketika kita tanyakan di persidangan, tahap 2 begitu Bang kan, di kantor kejaksaan. Pelaku tidak ini, tidak mau mengaku bahwa dia pernah melakukan itu. Dia tidak ada melakukan pengancaman. Tidak mungkin saya menginikan anak saya, ini anak kandung saya, anak pertama saya begitu. Apalagi ini anak yang istimewa begitu, maksudnya Bang Denny. Jadi, jaksa ini, dia tidak berfokus hanya pada keterangan pelaku. Jadi, jaksa ini punya semacam, apa ya saya sebut, petunjuk lah, petunjuk yang dapat membuktikan perbuatan pelaku, entah mulai dari alat bukti, entah itu surat atau keterangan ahli bahkan sekalipun. Jadi ketika memang semua alat bukti atau petunjuk itu merucu kepada perbuatan pelaku, maka itu kami sebagai jaksa penuntut umum khususnya sudah yakin lah bahwa memang perbuatan itu terjadi. Karena kan pada dasarnya Bang Denny, tindak pidana itu, kalau kita bicara tindak pidana secara umum ya Bang Denny, tindak pidana itu kan harus ada dua hal yang terpenuhi dia. Ada yang namanya mens rea, yaitu niatnya dulu, niat dia untuk melakukan perbuatan hukum, dan ada namanya actus reus, perbuatannya. Jadi kan semisal ada orang membeli garam, niatnya ingin beli garam ini Bang. Ternyata diketahui itu adalah narkotika, apakah dia bisa dipidana? Tentu tidak. Karena kembali lagi, niatnya hanya membeli garam. Kecuali dia itu tahu itu bukan garam dan itu narkotika, dia sembunyikan, itu baru dia kita bisa persangkakan. Karena ada niat tadi gitu Bang. Jadi beda cerita lagi, niatnya ingin beli garam, kemudian dia tahu itu bukan garam, terus dia tidak melapor, itu salah. Karena dia, niatnya sudah ada di situ. Jadi kita pertama itu kita lihat niatnya dulu, baru kita lihat perbuatannya, seperti itu Bang Nedi. Cuman memang khusus di Aceh ini, cukup berbeda ini Bang Nini, cukup menarik.
0: Pidana mana yang digunakan?
1: Karena kanun tadi, jadi apabila ada terjadi pelecehan seksual, itu yang kita gunakan adalah kanun Bang Nini.
0: Dan pidana Islam berarti?
1: Pidana Islam. Jadi memang kanun kita yang terbaru itu, kalau saya tidak salah, kanun 16 tahun 2025 tentang hukum jinayat. Kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah, itu tentang perubahan kanun nomor 6 tahun 2024. Jadi pada pokoknya ini sebenarnya jadi ini kita juga sama-sama jadi bahan renungan kita juga. Jadi kalau kita baca itu Bang Denny, di kanun jinayat yang terbaru, yang paling nampak berubah itu adalah di sanksinya. Maksudnya sanksi itu semisal kalau dulu kan kita

0: Jadi dia sifatnya sudah kumulatif tuh Bang Denny. Jadi bukan hanya lagi salah satu, bukan hanya lagi antara cambuk, antara denda atau bahkan penjara, tapi sekarang khusus untuk tindak pidana tertentu, terutama pemerkosaan atau pelecehan terhadap anak, itu memang sudah diatur ketentuannya bahwa itu akan mendapat sanksi pidana yang kumulatif.
1: Berarti diberikan pilihan gitu ya?
0: Diberikan pilihan, dan memang pilihan itu ketentuannya berdasarkan putusan hakim. Nanti itu kita bicara kalau memang lebih jauh lagi kan manis terkait dengan fakta-fakta.
1: Makanya
0: yang
1: sudah
0: terungkap.
1: Tidak banyak juga dilaksanakan hukuman cambuk sekarang.
0: Iya ya, betul. Gitu.
1: Karena tadi sudah ada pilihan ininya ya.
0: Tapi pilihannya itu gini dia Bang. Pilihannya itu
1: tergantung hakim nanti.
0: Harus khusus ini ya, kalau kita bicara tindak pidana lain seperti jarimah maisir gitu kan, perjudian itu memang sekarang bisa kita lihat atau semua. Jadi kayak seperti denda atau cambuk atau bahkan penjara. Tapi kalau untuk kekerasan seksual ini, dia sifatnya ada atau ada dan, jadi kumulatif. Jadi cambuk atau denda dan penjara. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti mungkin pidananya itu bisa berupa cambuk dan penjara, seperti itu, atau denda dan penjara. Jadi penjaranya ini ngikut ya Bang Dini ke pidana yang lainnya gitu, apa ke ukubat takzir yang lain. Jadi kan kalau kita melihat itu berarti kan perancang undang-undang dan bahkan praktisi-praktisi hukum yang memang menyusun kanun ini kan melihat di Aceh khususnya. Jadi kan itu sangat terbalik sekali dengan daerah kekhususan Aceh, yang mana kan Aceh ini kita kenal dengan Serambi Mekah seperti itu Bang Denny kan. Namun kalau kita lihat fenomena yang terjadi, kok makin kesini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang melawan syariat seperti itu. Bahkan sampai di hukumannya saja sudah ada kata dan seperti itu kan. Itu kan menjadi bahan renungan kita bersama tuh Bang Nini. Kenapa bisa sampai seperti itu begitu.
1: Oke. Okay. Ya kalau Putra punya case apa nih?
2: Wah, dengan kasus kalau kita bicara
1: kekerasan
2: case
1: terhadap kekerasan seksual terhadap anak ya.
2: Saya sih enggak bisa menceritakan secara case-nya, tapi saya coba menceritakan secara fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini. Jadi seperti tadi Bang Tirta bilang Bang Denny. Kalau misalnya kita melihat itu banyak korbannya perempuan, kalau saya pelakunya banyak, malah itu jadi 50-50 gitu Bang Denny.
1: 50-50.
2: Kenapa? Okay. Seperti kita cerita hari ini, tindak pidana kekerasan seksual mungkin lebih khususnya pada anak gitu. Nah banyak fenomena-fenomena sekarang ini, tapi jarang sih di Aceh, itu bahkan ada yang perempuan dewasa melakukan kekerasan seksual itu terhadap anak di bawah umur. Bahkan yang masih umur 5, 6 atau 7
1: dewasa,
2: tahun gitu. Iya, perempuan dewasa.
1: Anak laki-laki di bawah umur.
2: Iya, anak laki-laki di bawah umur. Ya. Nah itu yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kok bisa itu bisa terjadi gitu. Jadi setelah dikaji dan bahkan dari WHO pun sendiri itu mengecam bahwasanya perbuatan itu sudah hampir dianggap sebagai hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia berat gitu. Nah itu setelah dikaji, ternyata kenapa ada seperti itu? Itu timbul dari fantasi Bang Denny. Nah fantasi manusia ini kan beda-beda. Nah fantasi itu bisa timbul, itu biasanya akibat dari tontonan. Tontonan itu bisa ditonton ya mungkin secara publik, secara umum. Walaupun di negara kita sudah membatasi hal itu. Tapi yang namanya pelaku ini kan banyak cara untuk melihat, mengikuti fantasi dia itu. Jadi selama fantasi itu belum dia dapat, dia pasti bakal nyari ini bagaimana fantasi ini bagaimana fantasi ini. Nah setelah fantasi itu timbul, dia pasti bakal ingin melampiaskan fantasinya ini. Nah secara dari negara Indonesia sendiri sudah membatasi itu, namun di Indonesia ini juga hukumnya berlaku terhadap itu Bang Denny. Jadi kita tidak pandang bahwasanya si pelaku ini laki-laki hukumannya begini. Kalau si perempuan hukumannya begini. Tidak ada, di mata hukum itu sama semua. Begitu ya Bang Tirta?
1: Betul. Tidak terbatas pada alat kelamin.
2: Tidak terbatas kepada alat kelamin. Nah itu semua seperti Bang Tirta tadi katakan bahwasanya kita melihat fakta persidangannya itu apa. Jadi setiap fenomena

0: fenomena yang terjadi, baik itu di Aceh maupun di luar Aceh, kita melihat fakta persidangan itu bagaimana, loh, ini kejadiannya seperti ini. Dan seperti Bang Tirta katakan tadi, kalau misalnya kita kaji dari pelakunya aja, itu gak bakal dapat. Nah, tapi satu hal, si korban juga harus kita lindungi. Karena kenapa? Apabila kekerasan seksual ini terjadi, mungkin kalau di tingkat perempuan dewasa, bisa kita katakan masih minim efek sampingnya. Tapi kalau terhadap anak di bawah umur, itu efek sampingnya besar. Kenapa kita katakan seperti itu? Mentalnya pasti terganggu.
1: Okay.
0: Pasti itu terganggu. Nah, itu harus ada bimbingan-bimbingan ya dari Komnas Perempuan, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Untuk hal itu, negara Indonesia pasti hadir untuk melindungi korban tersebut. Nah, di seperti Bang Tirta katakan tadi, kita itu begitu melihat ada kejadian seperti itu, ada laporan, ada masuk, kalau di istilah kita di aparat penegak hukum itu, ada SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan dari kepolisian. Begitu masuk ke kita, itu kita terima, nanti berkasnya berlanjut, dan kita kaji bagaimana. Apabila berkasnya lengkap ya, langsung kita nyatakan berkas lengkap diserahkan ke kita tersangkanya. Nah, dari situlah kita mulai kaji nanti di persidangan juga bagaimana fakta-fakta hukumnya. Dan yang pasti kalau di Aceh ini kita menggunakan kanun, Bang Dini.
1: Kanun gitu ya. Kanunnya. Tadi di kanun kan disebutkan pemerkosaan gitu ya bahasanya di jarimah Islam. Dan ketika misalnya terjadi, dia bukan bentuk pemerkosaan. Misalnya hanya penetrasi atau pelecehan belum pada pemerkosaan. Ini kan di kanun bahasanya pemerkosaan ya.
2: Pemerkosaan. Nah, tapi
1: gimana? Penindakannya gimana?
2: Untuk jadi sebenarnya Bang, ada itu yang saya katakan tadi Bang. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pemerkosaan sama pelecehan seksual ini, bedanya itu kan tipis sekali tuh Bang Denny.
1: Tipis.
2: Bedanya hanya perbuatannya itu aja. Perbuatan. Apakah ada penetrasi atau tidak. Begitulah kalau kita bahasa ininya kan. Namun yang pasti.
1: Tapi dampaknya berbeda.
2: Dampaknya beda. Tapi kan kita kalau melihat dari fakta-fakta yang ada itu Bang. Kalau kita menjelaskan ini ada penetrasi, ini tidak ada, ini hanya pelecehan. Kalau memang itu semuanya harus terlihat begitu Bang, harus dibuktikan. Itu kan bukan ranahnya kita lagi. Nah, itulah kita ada mengenal yang namanya visum begitu Bang. Jadi dari visum itu kita sebagai jaksa juga menjadikan itu alat bukti gitu Bang kan. Jadi pada alat bukti surat itu kita lihat juga betul tidak sesuai visum dengan apa yang dialami korban. Jangan-jangan korban mengada-ngada. Jangan-jangan dia sudah sudah pernah melakukan perbuatan yang dilarang itu, tapi mungkin bukan dengan pelaku. Kan banyak faktor sebenarnya kalau kita bicara lebih luas lagi seperti itu Bang. Cuman yang menjadi pembeda antara pemerkosaan dengan pelecehan ini, disebutkan bahwa memang pelecehan ini hanya sebatas tindakan asusila gitu Bang. Tindakan yang memang sifatnya belum adanya unsur paksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas sosial seperti memeluk, itu kan. Bahkan kalau karena zaman sekarang sudah sangat modern nih Bang Denny, bahkan di sosial media saja kita bisa disangkakan melakukan pelecehan seksual. Bahkan dengan jempol kita saja itu Bang Denny kan, orang yang tidak kita kenal kita lihat postingannya mengetik yang mengarah ke setidak-tidaknya merendahkan martabat perempuan begitu kan, melecehkan dia secara verbal seperti itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara pidana sebenarnya perbuatan yang seperti itu Bang. Nah, jadi sebenarnya terhadap fenomena kesemuanya tadi seperti Bang Putra sampaikan tadi itu kan, karena makin kesini hukum pun tetap berubah, saya lihat gitu Bang kan. Perbuatan-perbuatan melawan hukum pun beragam akan jenisnya gitu saya lihat.
1: Oh ya?
2: Saya lihat, karena kayak tadi tuh Bang, kita lihat dari dulu kan kadang stigma kita kekerasan seksual terhadap anak pasti di kepala orang-orang gitu kan. Ini saya bicara secara umum gitu Bang. Terhadap anak pasti anak ini perempuan. Jarang ada kita berpikir kalau anak ini itu laki-laki sebagai korban pemerkosaan.
1: Langsung
2: gitu.
1: Tertuju nih pasti
2: perempuan. Pasti itu Bang. Ya? Saya yakin hampir 100% seperti itu. Tapi case-case di lapangan kita lihat malah bahkan sekarang kadang.
0: Banyak laki-laki
2: jadi korban. Nah ini kan menjadi PR kita bersama juga nih Bang. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa melakukan itu di ranah hukum. Atau seperti apa bimbingan hukum. Kita sebagai orang dewasa begitu Bang Denny, ini terutama kepada rekan-rekan di luar sana yang mendengar mungkin podcast ini begitu kan, mungkin mulai dari diri kita sendiri dulu, kita jaga keluarga kita awasin, setidak-tidaknya kita batasin dengan hal-hal media-media yang memang belum seharusnya dia terima pada umur tertentu, itu kan bisa bentuk pengawasan kita untuk mencegah hal-hal serupa terjadi. Karena kalau kita sudah bicara seperti tadi Bang, fantasi dan lain-lain itu kan udah otomatis, udah dewasa ke atas lah yang memahami itu. Tapi kan itu muncul, kenapa? Karena kan mungkin sebelumnya dia sudah menerima asupan-asupan informasi yang memang seharusnya belum dia terima. Jadi kan itu yang akan membentuk karakter seseorang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti itu Bang.
1: Berarti kalau yang dewasa sekarang sudah jarang kejadiannya?
0: Enggak juga kita bilang Bang. Enggak juga. Tapi ada yang lucu nih, ada yang lucu. Bang Tirta.
1: Oke.
0: Kalau kita menganggapnya bahwasanya anak-anak ini yang kekerasan seksual terhadap anak ini selalu menjadi korban, gitu kan. Mungkin seperti Bang Tirta bilang, fungsinya pengawasan dari orang tua maupun bimbingan dari Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak, yang artinya dalam hal ini negara hadir untuk melindungi anak-anak ini. Tapi ada case yang bahkan anak ini jadi ajas manfaat dari orang tuanya. Nah itu pernah kejadian Bung Dini.
1: Maksudnya gimana nih ajas manfaatnya?
0: Faktor ekonomi.
1: Oh,
0: faktor ekonomi. Iya, faktor. Jadi ada sebuah case, si anak ini masih kelas 6 SD. Jadi dia dibuat
1: ini untuk perempuan ya anaknya.
0: Perempuan.
1: Okay. Perempuan. Kelas 6 SD.
0: Ya, dia dibuat untuk memancing si pelaku, dalam hal ini si pelaku salah satu pekerja di sekolah tersebut, memancing sehingga pada suatu hari si pelaku tersebut menyuruh anak-anak ini ngutip sampah karena telat datang atau lain sebagainya. Nah, kejadiannya si anak perempuan ini sengaja dia tidak mau mengutip sampah. Kenalah hukum dia. Kena hukum dia disuruh bersihkan kamar mandi. Disuruh bersihkan kamar mandi, si pelaku ini yang terduga pelaku pada saat itu, dia mengawasin. Mengawasin pada saat dibersihkan kamar mandi.
1: Okay.
0: Nah masuk.
1: Modusnya ke kamar mandi nih.
0: Modusnya ke kamar mandi.
1: Sanksinya ke kamar mandi.
0: Iya. Okay. Masuk laporan. Masuk laporan bahwasanya si anak ini dilecehkan di kamar mandi. Dilecehkan di kamar mandi. Jadi kalau kita dengar dari satu kejadian ataupun satu saksi, mungkin hal ini tidak terungkap gitu.
1: Apalagi tidak ada CCTV misalnya.
0: Iya, tidak ada CCTV yang namanya kamar mandi
1: kamar
0: sekolah.
1: Kamar mandi kan gak boleh.
0: Iya. Nah, di fakta persidangan ternyata terungkap. Terungkap bahwasanya anak ini sudah beberapa kali kejadian seperti ini. Dia itu jadi hanya ingin...
1: siapa korban.
0: Iya, dia ini hanya ingin menjebak, terus nanti damai, dapat uang. Nah, yang ngasih arahan itu si orang tuanya.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi kita nggak bisa juga dari satu sisi begitu ada laporan ini kekerasan seksual ini begini si korbannya anak ataupun si korbannya orang dewasa dia sudah mengandung kekerasan seksual mengalami, tapi juga kita harus kaji. Nah itu mungkin tuntutan dari seperti Bang Tirta ini kan teman-teman di Jaksa ini.
1: Macam ragam apanya tadi perbuatan apa?
0: Mens reanya, niatnya itu.
1: Apa tadi ada dua tadi?
2: Mens rea sama actus reus tuh Bang Dini. Actus reus, perbuatannya.
0: Nah itu kan harus kita kaji itu Bang Dini. Harus kita kaji, itu mungkin dibutuhkan keahlian-keahlian khusus bagaimana kita bisa melihat fakta di balik ucapan-ucapan dari pelaku ataupun korban. Nah itulah kita di sini hadir yang dimana kami memang minta dari negara khususnya Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak itu kalau bisa untuk bimbingan-bimbingan itu terhadap orang tua dan anak itu terus ditingkatkan.
1: Orang tuanya pintar ya, maksudnya dia ingin memanfaatkan celah hukum gitu ya?
0: Iya, ingin memanfaatkan celah hukum.
1: Celah hukum.
0: Di balik fenomena yang banyak terjadi, gitu.
1: Nanti dia meras.
0: Iya, ujung-ujungnya meras.
1: Itu.
0: Nah itu sudah pernah kejadian itu.
1: Okay.
0: Sudah pernah kejadian. Tapi ya kita tidak bisa menyebutkan itu daerah mana karena posisinya yang terduga korban
1: itu di kita,
0: ini
1: di Aceh.
0: Di Aceh. Nah, jadi kami rasa setelah dikaji itu ujungnya faktor ekonomi.
1: Itulah. Tadi faktor ekonomi memeras inilah ya.
0: Iya, memeras.
2: Betul.
1: Pelakunya. Jadi ada semacam dipasang perangkap gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Macam-macam ininya berarti ragam untuk mencari apa ya istilahnya? mengelabui gitu ya, mengelabui tindak pidana. Pada itu kemudian terungkap di
0: persidangan.
1: Di persidangan.
0: Di persidangan.
1: Di penyidikan jaksa tidak sudah terungkap juga.
2: Kita kan sebenarnya begini Bang Dini, kalau kita melihat hukum ini sebenarnya sangat dinamis nih Bang.
1: Iya.
2: Tidak bisa kita katakan ketika berkas itu datang ke kita, kita periksa, kita sudah yakin lengkap enggak Bang Dini? Karena kita kan hanya memeriksa berkas ini, buku yang kita lihat ini Bang Dini. Buku
0: yang tertulis ya?
2: Yang tertulis. Iya. Kalaulah buku yang tertulis itu dengan apa yang disampaikan di persidangan berbeda bagaimana? Kalau kita hanya percaya pada buku itu. Pada keterangan dia di buku itu bagaimana? Kalau yang dia sampaikan itu berbeda. Nah jadi sebenarnya peran dari penuntut umum tuh kompleks tuh Bang Dini. Jadi kita gak bisa bilang, oh ternyata selama ini sebelum ke persidangan fakta-fakta seperti ini gak terungkap. Berarti tidak bisa. Bukan gak bisa, sudah. Kalau kami gitu Pak Deni, Bang Dini kan menyampaikan, itu kan tidak ada landasan kami. Kami hanya bilang asumsi. Jadi jatuhnya itu asumsi kalau sedari awal kami sudah menyampaikan bahwa oh ini memang sudah terbukti. Tidak. Itu hanya keyakinan hati nurani kami yang mana nanti namanya saja kan penuntut umum gitu Bang Dini kan. Jadi penuntut umum karena kita yang menuntut dia, maka jaksa itu sangat wajib hukumnya untuk membuktikan perbuatannya begitu Bang. Dan sebaliknya apabila memang pada berkas itu kita tidak temukan ada perbuatan melawan hukum dan bahkan tidak terbukti ya, jaksa pun seharusnya saya rasa tidak mungkin menaikkan berkas itu ke persidangan seperti itu Bang.
1: Makanya sebutan masih tersangka sampai ke pengadilan.
2: Enggak, jadi kalau
1: lalu nanti terfonis atau tidak begitu ya.
2: Kalau mungkin ini banyak nih rekan-rekan di luar sana begitu Bang Dini kan. Jadi sebenarnya namanya itu tersangka itu masih tahap penyidikan. Awal.
1: Ya.
2: Dalam artian sebelum proses persidangan, nanti setelah dia disidangkan, setelah dia bersidang lah pada saat itu gitu, itu sebutannya terdakwa.
1: Ya.
2: Nanti didakwa, setelah itu ya. Setelah difonis namanya terpidana begitu Bang. Yeah. Sesudah ingkrah lah perkaranya begitu Bang. Nah jadi saya pun sedikit ini Bang Dini menyambung dari apa yang Bang Putra katakan tadi. Jadi terhadap kekerasan seksual ini saya rasa banyak lah ya kan Bang, latar belakang kenapa seseorang itu bisa melakukan pemerkosaan. Temun yang paling umum adalah karena ekonomi saya lihat itu Bang. Karena ekonomi. Jadi pernah juga itu ada kasus salah satunya di Aceh juga. Ini ada anak di bawah umur. Anak di bawah umur dia menawarkan jasa. Nah jasa atas dirinya untuk dapat ditransaksikan mungkin kalau bahasanya seperti itu oleh beberapa pria dewasa. Namun yang dapat mempertanggungjawabkan pidana itu adalah orang dewasa ini. Kenapa? Karena si anak ini kan masih anak di bawah umur. Jadi itulah memang Bang Dini, anak di bawah umur ini memang sangat amat dilindungi negara. Karena kenapa begitu? Karena mereka ini, anak di bawah umur ini dianggap belum cakap dia itu Bang Dini. Dia dianggap belum mampu bertanggung jawab. Namun kalau kita bicara lebih jauh lagi di luar konteks itu banyak pertimbangan sebenarnya Bang Dini. Saya rasa kalau untuk bahas itu gak akan cukup waktu kita. Apakah yang menentukan seseorang itu dewasa itu hanya umur? 18 tahun saja.
1: Oke.
2: Bahkan banyak yang kita lihat fenomena bahkan orang 20-30 aja kadang tidak cakap cara berpikirnya seperti itu Bang. Dan sebaliknya ada juga orang yang masih 17-16 bahkan pikirannya sudah dewasa. Nah jadi kan
1: tapi peraturan negara kita kan
2: peraturan negara kita memang 18 tahun.
1: Yang
2: menjadi pertanyaan saya tadi kembali lagi, tolak ukur seseorang itu dikatakan dewasa itu apakah hanya semata-mata umur sajakah atau pola pikirnya atau apa, kan kita juga gak tahu. Tapi yang pasti sekarang kan kita masyarakat Indonesia menyepakati undang-undang yang berlaku bahwa 18 tahun ke atas itu kan sudah dewasa, sudah kan dewasa. Seperti itu Bang.
1: Dipukul rata gitu.
2: Betul.
1: Ya. Jadi manusia normal itu 18 tahun. Betul. Sudah
2: karena
1: dewasa.
2: Hukum ini kan ya namanya setidak-tidaknya hukum ini bukan seperti ini ya kan Bang, kok saya melihat. Gak mungkin hukum ini bisa sempurna 100% pada saat kita laksanakan itu gak akan mungkin. Karena banyak sekali faktornya itu. Satu dan lain hal lah yang mungkin belum bisa saya sebutkan di sini. Karena kalau kita melihat hukum itu banyak proses, banyak step by stepnya untuk dapat kita laksanakan dengan baik. Entah itu mulai dari pembinaannya, sosialisasi terhadap hukumnya, kesadaran masing-masing dari kita sebagai masyarakat. Jadi sebenarnya untuk menegakkan hukum itu, kita tidak boleh ada yang namanya ego sektoral tuh Bang Dini kalau saya lihat. Kita tidak boleh merasa, oh kita ini, kita ini. Jadi kita merasa berbeda dari orang lain ada di bawah atau di atas kita, itu yang akan menjadi hambatan-hambatan untuk terpenuhinya tujuan hukum itu sendiri gitu Bang. Ya. Jadi mungkin terkait dengan kekerasan.
1: Bahkan yang sudah bersalah pun harus masih harus dibela gitu.
2: Betul.
1: Ya? Nah, seperti itu. Agar ada haknya yang
2: betul,
1: tidak.
2: Betul, karena memang di tidak. Undang-undang kita diatur hak-hak tersangka kan iya, begitu bahasanya tersangka. Pak. Jadi kan itu sebenarnya itu kan bentuk dari negara menyayangi masyarakatnya juga, mau bersalah sekali mau tidak bersalah.
1: Sudah bersalah.
2: Betul Bang Denny.
1: Masih berhak memperoleh.
2: Betul.
1: Ininya.
2: Itulah dia memang
1: pengacara dan lain sebagainya gitu.
0: Betul. Itulah yang disebut Bang Denny mungkin keadilan. Jadi sampai mana si terdakwa tersebut ataupun tersangka tersebut melakukan tindak pidana. Gitu.
1: Makanya begitu di persidangan pun seakan-akan saling bantah gitu ya.
0: Iya.
1: Karena itu tadi untuk apa namanya? Untuk melihat sejauh mana ininya apa? Si keadilannya antara korban dengan pelaku, misalnya korban menyebutkan begini, di pihak pelaku, misalnya pengacara pelaku,
2: betul,
1: lalu mendalami lagi apa buktinya, mana ini,
0: ya, jadi sama seperti case yang saya katakan tadi,
1: case tadi ya, seru ya. Pengadilan.
0: Nah kalau misalnya mungkin si terduga pelaku tersebut tidak didampingi oleh seorang penasihat hukum, ya mungkin dia bakal mendekam di penjara saat ini, tapi karena ada penasihat hukum yang membela. Kita bukan katakan dia membela dia sebagai terdakwa ataupun terduga pelaku.
1: Yeah.
0: Tapi dia membela hak-haknya sebagai terdakwa di situ. Nah, pada saat mungkin dia membela hak-haknya sebagai terdakwa, ternyata muncul fakta-fakta baru gitu.
1: Muncul fakta-fakta ini, fakta yang tidak terungkap sebelumnya ya.
0: Yeah.
1: Bisa terungkap di depan hakim gitu.
0: Tapi saya mau kembali lagi ke awal terkait masalah kekerasan seksual ini. Banyak di kita mungkin memikirkan kekerasan seksual itu apa sih? Apa kita megang dia, peluk dia secara paksa atau
1: apakah
0: bagaimana?
1: Seksual yang dikeras-kerasin gitu ya?
0: Iya.
1: Ada ininya perilaku kekerasan atau bagaimana itu ininya?
0: Nah, kalau misalnya kekerasan seksual ini sebenarnya dia hampir-hampir mirip dengan pelecehan seksual Bang Dini.
1: Hampir mirip dengan pelecehan.
0: Iya. Ya bisa dikatakan
1: pelecehan yang tidak diinginkan misalnya.
0: Iya, pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini kan banyak juga. Dia ada verbal, non-verbal, digital, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang namanya kekerasan seksual ini, dia udah pasti niat dari yang pertama. Niat si pelakunya tersebut. Terus yang kedua, ada bekas fisik yang ditinggalkan.
1: Ada bekas fisik. Itu di KUHAP baru gitu ya. Begitu juga disebutkan kan?
0: Dia ada mental yang terganggu terhadap
1: tubuhnya.
0: Terhadap kan? Tubuhnya, terhadap kekerasan yang dilakukan tadi.
2: Efek sampingnya lah seperti itu mungkin
0: akan Bang. Kalau misalnya sekarang kita katakan kekerasan seksual itu seperti fenomena di kota-kota besar, itu kan ada yang namanya transportasi umum.
1: Iya.
0: Okay. Itu yang paling sering terjadi.
1: Di kota besar. Karena
0: yang paling
1: desakan gitu ya.
0: Iya. Nah itu yang mungkin ada, maaf-maaf dikatakan mungkin di live ini, ada gesekan-gesekan, ada apa. Nah itu yang sering.
1: Itu sering di ini juga?
0: Itu sering
1: diangkat ke jadi masalah hukum gitu?
0: Iya, itu yang jadi masalah di Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kenapa? Itu kan, ya kalau di Aceh kita masih ada ya pemisahan gitu Bang Dini.
1: Yeah, yeah.
0: Masih ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kan di kota-kota besar itu udah gak ada lagi. Gak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan kita naik transportasi umum ataupun di tempat umum. Tidak ada pemisahan-pemisahan seperti itu. Nah itu bisa terjadi kekerasan seksual juga di situ. Nah termasuk juga di sosial media. Sosial media itu yang kalau sekarang ini AI ya, Bang Denny, itu.
1: Iya banyak sekali AI itu.
0: Kalau kita gunakan dengan bijak, AI itu mungkin sangat membantu. Tapi kalau digunakan oleh pihak-pihak oknum yang tidak bertanggung jawab, ya itu bisa terjadi kekerasan seksual. Gitu. Kenapa? Mungkin ada salah satu baik itu dari gender perempuan ataupun dari gender laki-laki, dia menginginkan fantasi ingin berhubungan dengan si pulan ini gitu.
1: Dibuatlah AI-nya.
0: Dibuat gitu. AI-nya. Oh, okay. Hanya dengan foto yang diposting di Instagram, Facebook,
1: bergerak,
0: ataupun lain.
1: Gitu ya?
0: Dia bisa buat bergerak dengan fantasi ya tanpa pakaian gitu. Itu begitu diposting, ada yang melapor. Itu bisa jadi tindak kekerasan seksual. tapi melalui digital. Nah itu kan yang gak bisa dibatasin oleh setiap manusia, oleh kita nih. Kenapa? AI itu kita bisa akses kapanpun dan dimanapun.
1: Nah, jadi bisa menyerupai wajah gitu ya? Menyerupai
0: ini. Kalau kita lihat sekarang Bang Denny bahkan lebih mirip ya Bang Tirta ya.
2: Gerakan aja bisa ditiru saya lihat itu Bang Denny di AI zaman sekarang ini. Luar biasa sekarang.
1: Itu kalau dipermasalahkan bisa jadi masalah hukum.
0: Bisa aja Bang. Bisa jadi masalah hukum. Nah itulah yang kita katakan bersosial medialah dengan bijak. Mm-mm. Gitu kan. Nah yang gak bisa kita batasin ini kan seperti saya katakan tadi, fantasi orang ini dan cara dia untuk menyalurkan fantasinya itu yang susah untuk kita batasin. Tapi yang bisa mungkin kita lakukan sekarang itu kita berikan konseling, kita berikan bimbingan, kita berikan mungkin penyuluhan-penyuluhan terhadap efek samping, terhadap fantasi-fantasi liar, mungkin terhadap membentengi diri gitu. Nah itu mungkin Bang Tirta ya yang
2: Betul memang gimana? Ya kan yang disampaikan oleh Bang Putra tadi Bang. Mungkin sedikit ini tambahan.
1: Banyak juga gak apa-apa.
2: Karena ini menarik ini Bang Denny. Kalau kita lihat pemerkosaan ini, pelecehan seksual terhadap anak ini kan tingkat tercelanya itu sangat tinggi nih Bang. Saya katakan kenapa demikian. Kalaulah agar seseorang itu bisa merasakan bagaimana tercelanya perbuatan ini, coba bayangkan saja keluarga kita ada yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Apa gak hilang itu mungkin
0: nyawanya?
2: Bukan seperti itu. Ya. Apa gak? Kita pasti langsung memikirkan bagaimana pembalasan dendam terhadap pelaku itu kita lakukan. Karena kita udah kalang kabut mungkin seperti itu kan Bang. Jadi kalau saya tanya ke Bang Denny nih. Nah, Bang Denny pasti sering nih, pasti tidak asing lah dengan restorative justice, ya kan Bang, keadilan restoratif gitu kan. Jadi kalau saya tanya pendapat Bang Denny, kalau menurut Bang Denny memungkinkan tidak Bang, pelaku dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini bisa dilakukan keadilan restoratif itu gimana menurut Abang?
0: Ini pertanyaannya mungkin sebagai masyarakat.
2: Sebagai masyarakat
0: yang ada di kehidupan sosial kita ini. Sosial.
1: Boleh call the friend gak? Oke, kalau menurut saya itu ini ya kita melihat, kita tinjau dulu sejauh mana ininya, hasil visumnya. Mm-mm. Kalau dia memang ada kerusakan pada tubuh misalnya itu
2: tidak bisa.
1: Tetapi kalau memang itu hanya baru sekedar ini, kalau saya saya itu bisa restoratif justice bersyarat gitu, syaratnya apa seperti itu.
0: Tapi kan kita nggak tahu mentalnya yang udah terganggu nih.
1: Kita bicara dari fisiknya sejauh mana perbuatannya gitu.
2: Betul.
1: Kalau kekerasan seksual kan gitu, sejauh mana sudah perbuatan itu yang harus dijauh lebih jauh gitu kan.
2: Karena itulah Bang Denny, kita juga kadang kan dikhawatirkannya begitu Bang, masyarakat di luar sana menganggap oh gampang semua masalah bisa kita RJ-kan seperti itu kan, kalau masyarakat sering mendengar kata RJ. Cuman kan kita juga sebagai jaksa ini Bang, kalau saya nih pribadi melihatnya terhadap kekerasan seksual ini sangat sulit dan hampir mustahil untuk dilakukan RJ Bang.
1: RJ.
2: Karena tingkat tercelanya itu Bang. Kalau kita sudah melihat efek sampingnya ya memang sudah ada bukti kan. Tapi ini kan ada norma sosial yang dilanggar, yang memang mulai dari sisi agama, sisi hukum, sisi adat, semuanya bertabrakan. Tidak ada yang mendukung satupun perbuatan. Sama seperti misalnya mencuri nih Bang, saya ambil contoh. Kita mencuri sepeda motor, kalau memang korbannya mau bernamai kenapa enggak? Karena kan paradigma sekarang saya melihat hukum ini apabila bisa dipulihkan atau diselesaikan dengan di luar pengadilan kenapa tidak gitu Bang. Kan karena kan lebih diutamakan lagi memang penyelesaian di luar pengadilan seperti itu. Karena kan sekarang bukan lagi kita berpacu pada efek jera, yaitu penjara kan enggak seperti itu, karena kan banyak pertimbangan gitu Bang. Nah, seseorang yang mencuri sepeda motor bisa kita irjekan, bisa berdamai. Bagaimana kalau seseorang mencuri kotak amal di masjid? Mau damai gimana dia itu Bang? Enggak akan bisa. Karena tingkat tercelanya. Karena masjid itu kan punya umat itu Bang. Karena kan RJ itu harus berdamai dengan korban. Korbannya siapa nih? Ini kita gak tahu yang nginfak kesini siapa. Kita mengumpulin satu kabupaten untuk minta, kan gak mungkin. Jadi ada tingkat tercela di situ, Bang. Ada norma sosial yang dilanggar yang memang menjadi pertimbangan kenapa ini memang bisa dipertanggungjawabkan perbuatan secara pidananya begitu, Bang. Saya melihatnya seperti itu, Bang. Karena kan seperti
1: itu tadi. Tadi tidak sembarangan RJ gitu
2: kan. Betul.
1: Kita lihat dulu gimana gitu.
2: Betul, Bang. Nah,
1: kalau masyarakat disuruh pilih mungkin kami jangan RJ, betul. Kami gebukin aja sudah.
2: Ya, karena kadang itu. Fenomena kayak gitu kan kadang kita lihat, iya Pak, ini udah kayak gini kita ibaratnya kalau bahasa-bahasa rekan-rekan kita ini yang di persidangan kadang kan mata dibalas mata gitulah mungkin bahasanya kan seperti itu, Bang. Jadi kan nggak bisa kita bilang seperti itu. Kita punya hukum, kita punya
1: sistem hukum.
2: Betul, Bang. Kita
1: kan gak... Indonesia menganut civil law, ya. Mm-mm. Sistem hukumnya itu mengakui tiga hukum negara, hukum adat dan hukum Islam. Itu civil
2: ada
1: law.
2: Tiga itu ya, Bang.
1: Yang dianut oleh Indonesia. Ada juga negara yang menganut sistem hukum common law. Common law. Orang hukum pasti tahu. Betul. Nih. Ya kan? Ada perbedaan-perbedaan mendasar di situ.
2: Cuman kalau Abah udah bahas itu, saya pinginnya saya sambung lagi.
1: Kuliah lagi.
2: Gitu. Hukum adat, hukum apa itu menarik. Banyak juga pertanyaan saya gitu, Bang. Hukum adat dengan kita korelasikan dengan kanun atau KUHP itu kayaknya pembicaraan sangat menarik gitu, Bang. Kan ini dapat menjadi ini kita lah jadi bahan-bahan pembelajaran bersama gitu kan.
1: Baik, sudah di penghujung waktu, mungkin sebagai closing statement aja, silakan.
2: Boleh,
1: Bang.
2: Mungkin sedikit ini, Bang Denny, terutama bagi rekan-rekan kita yang di luar sana, ini kami sampaikan kepada para korban, adik-adik, kakak-kakak, atau bahkan abang, saudara siapapun di luar sana, sebagai sesama manusia. Okay. Sebagai sama masyarakat kita di negeri ini, apabila kalian mendapati atau pernah mengalami kekerasan seksual, bahkan pelecehan seksual, itu jangan pernah takut bagi siapapun kalian, saudara-saudara di luar sana, karena kalian itu dilindungi oleh negara. Jangan pernah diam, jangan takut apapun, perjuangkanlah tetap kebenaran, karena ada beberapa saran mungkin bagi kalian di luar sana, saudara-saudara, mungkin takut atau antisipasilah langkah kedepannya. Kalau dari kita secara umum, apabila kalian mengalami hal yang seperti itu, yang pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari pelaku. Jangan segan-segan, jangan takut, lari aja. Karena semata-mata kalian hanya melindungi diri kalian sendiri dan itu dibenarkan. Tidak ada yang salah dengan melindungi diri sendiri. Kemudian yang kedua, karena itu misalnya menjadi sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, jangan ditanggung sendiri. Yang ada nanti malah menjadi trauma. Saran saya, cobalah kalian bisa ceritakan permasalahan-permasalahan tersebut kepada setidak-tidaknya orang yang kalian sangat percayai. Siapapun itu yang bisa kalian percayai, maka ceritalah. Karena tidak ada salahnya bercerita daripada ditanggung sendiri. Dan yang ketiga, karena sekarang kan banyak ini modus-modus pelecehan zaman sekarang, apalagi zaman yang sudah canggih, itu mungkin rekan-rekan di luar sana, apabila pernah mendapati hal-hal yang seperti ini, bisa disimpan saja buktinya. Entah itu pesannya, foto, video, rekaman, atau informasi apapun yang berhubungan bahwa kalian pernah dilakukan perbuatan yang sebagaimana tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Kemudian melaporkan ini yang penting sebenarnya. Jadi sebenarnya kepada rekan-rekan di luar sana apabila pernah atau tahu gitu ya, jangan segan-segan melaporkan kepada pihak yang berwenang dan meminta pendampingan. Kayak yang Bang Putra sampaikan tadi, ada Komnas Perempuan begitu kan. Bahkan di kejaksaan pun kita punya namanya konsultasi hukum gratis. Jadi mungkin nih ada rekan-rekan kita yang di luar sana takut melapor karena mungkin ada intimidasi atau masih bingung nih apakah bisa dijerat, menurutnya segala macam, bisa datang saja. Tidak apa-apa, bisa datang. Semua kejaksaan negeri yang ada di Indonesia ini ada menyediakan namanya layanan hukum gratis. Jadi mungkin bagi rekan-rekan sana karena mungkin takut mau ngelapor, mau diskusi dulu, monggo. Kami dari kejaksaan menerima itu dengan tangan terbuka dan kami berharap rekan-rekan di luar sana dapat mau turut andil memberantas tindak pidana kekerasan seksual ini. Dan yang penting ada satu pesan kami kepada masyarakat di luar sana, kekerasan seksual bukan persoalan yang boleh dianggap sepele. Maka dari itu, kenali resikonya, cegah sejak dini, lindungi anak, dan jangan takut untuk mencari pertolongan serta melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Mungkin dari kami ya, demikian.
1: Okay. Dan ada juga yang bertanya ke saya, kenapa banyak lelaki yang sudah berumah tangga yang sering melakukan hal serendah itu, gitu ya? Itu saya juga tidak tahu harus menjawab apa. Jadi yang jelas memang kita harus ikhlas bahwa cinta tidak harus saling memiliki, begitu ya. Yang kedua, yang kedua ya namanya nafsu ya, terkadang itu tadi manusia. Baiklah, bagi setan itu kebaikan adalah kejahatan.
2: Betul.
1: Bagi setan ya. Jadi kejahatan adalah kebaikan bagi setan.
2: Kebalikan ya.
1: Kebaikan bagi setan itu adalah kejahatan.
0: Tapi saya ada sedikit Bang Didi. Okay. Untuk mungkin penutup aja nih. Mungkin kita selalu mendengar korban-korban dan korban. Tapi pesan-pesan kami sedikit saja. Jaga diri, jaga hati, jaga mata. Karena tidak semua dari kita itu sebagai pelaku. Kadang kita bisa jadi sebagai pelaku, kadang kita bisa jadi sebagai korban. Itu tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa kesempatan yang diberikan pada saat itu. Yeah. Itu saja Bang Dini.
1: Rasa suka itu manusiawi. Manusiawi. Ya, tapi pakai otak gitu.
2: Dipertimbangkan lah semuanya.
1: Iya, gitu, dipertimbangkan. Ya. Tapi kalau menyukai anak kandung misalnya, atau itu kelainan.
0: Udah di luar nalar.
1: Di luar nalar yeah. Manusia yang normal begitu ya. Baik, terima kasih Bang Putra dan juga Bang Tirta yang sudah hadir di program Jaksa Menyapa edisi kali ini 1 Oktober 2026. Dan berikutnya pendengar, kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta Dinamika Olahraga.
3: Kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 points. You are happy with 5 points. You are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10 team, and he's playing here. Yeah, it's very important to look after, and yeah. We saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
3: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Krismaritki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya, hari ini Desa Arita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan,

Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Loksumawe, setelah tadi kami rilis sejenak dengan Pro 3 Jakarta, Dinamika Olahraga. Dan berikutnya pendengar, kami akan sampaikan sebuah laporan terkini yang akan dilaporkan oleh rekan-rekan reporter yang bertugas tadi meliput peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Pemko Loksumawe. Yang mana memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Pemko Loksumawe memperkuat persatuan pelayanan publik dan ketahanan generasi muda menghadapi tantangan di era digital. Dan selengkapnya bersama reporter Anita Diana.

0: Kesaktian Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
1: Laksanakan.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Diana, reporter RRI Loksmawe, saat ini berada di kantor Wali Kota Loksmawe. Hari ini adalah hari kesaktian Pancasila, tepatnya 1 Oktober 2026. Saya sudah bersama Sekda, yaitu Bapak Haris. Pak Haris, kita langsung saja Bapak ya. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk tema hari ini. Apa Pak pesan utama yang paling krusial Pak dari peringatan hari kesaktian Pancasila hari ini Pak untuk seluruh ASN dan masyarakat? Silakan Pak dijelaskan.
3: Yang pertama yang paling krusial dalam peringatan hari kesaktian Pancasila, yang pertama kita adalah mengenang para jasa pahlawan kita yang bagaimana mereka bertarung nyawa untuk mempertahankan Pancasila itu demi tegaknya Indonesia. Jadi pada hari ini kita selaku yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kemerdekaan ini yang sudah diperjuangkan oleh leluhur kita, mari kita terus mempertahankannya. Karena terbukti bahwa Pancasila itu mampu mempersatukan seluruh bangsa. Mungkin dengan amanah daripada Pancasila juga yang 5 sila itu, kita bisa lihat bahwa sila per sila itu adalah untuk mempersatukan, mensejahterakan, dan memberi keadilan kepada rakyat kita semua.
2: Oke Pak, bagaimana Pak Pemda memastikan nilai-nilai Pancasila ini benar-benar terwujud dalam kualitas pelayanan publik sehari-hari Pak?
3: Yang pertama di sekolah-sekolah itu selalu diajarkan nilai-nilai Pancasila yang ada, mungkin melalui guru-guru yang sekarang saya nggak tahu mata pelajarannya juga, mungkin keluarga negaraan. Kemudian juga dalam setiap event apabila ada uji kompetensi, kita selalu menilai nilai-nilai Pancasila dan mempertanyakan kepada mereka. Kemudian dalam setiap keseharian, setiap ada upacara, kita selalu baca itu Pancasila. Biar masyarakat kita tahu bahwa sila per sila itu mengandung makna yang sangat luar biasa.
2: Baik, ini Pak sekarang kan kita ketahui sendiri Pak, sudah dunia era digital Pak ya. Nah, apa dan bagaimana strategi Pemda sendiri Pak, pemerintah Kota Loksmawe ya, agar generasi muda kita tetap memegang teguh nilai Pancasila Pak?
3: Di era digital gini kan, kita melalui Dinas Kominfo, kita upayakan slogan-slogan Pancasila yang selalu bergema di Santariu Loksmawe ini, terutama itu di mungkin kita bisa lakukan melalui kegiatan sponsor yang melakukan kegiatan itu.
2: Oke Pak, baik Pak, yang terakhir Pak, tadi kan kita sudah mengikuti upacara Pak ya hari ini Pak ya. Nah sebagai

0: refleksi Hari Kesaktian Pancasila, Pak. Apa imbauan singkat Bapak agar seluruh elemen masyarakat Kota Loksemawe terus memperkuat persatuan, Pak, di Kota Loksemawe seperti apa, Pak?
1: Mari kita bergandeng tangan, bersatu berjuang untuk mempertahankan Pancasila. Karena terbukti bahwa Pancasila itu mampu menyejahterakan, mempersatukan, dan memberikan keadilan bagi kita semua. InsyaAllah ke depan kita selalu dalam bingkai NKRI.
0: Baik pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Sekretaris Sekda Kota Loksemawe, Bapak Haris. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan semoga pesan singkat yang sudah disampaikan beliau bisa terlaksana di pemerintah Kota Loksemawe dan masyarakat sendiri, Pak ya. Kita kembali ke studio, saya Diana, terima kasih, sampai jumpa.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
3: Siap, satu bos.
2: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus? Apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
5: Ya, pendengar, hari ini juga diperingati sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2026. Ini untuk mengenang jasa pahlawan revolusi dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Peringatan ini lahir dari peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI pada tahun 1965. Sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira TNI gugur ketika itu dalam peristiwa berdarah tersebut. Sehingga pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila agar bangsa Indonesia tetap waspada terhadap ancaman ideologi lain. Dan pendengar, sejenak kami juga harus mengumumkan bahwa berhenti mengudara sementara selama beberapa belas menit nanti ke depan karena ada perbaikan panel listrik di kantor kami. Jadi kami mohon maaf untuk saat ini atas ketidaknyamanan ini, dan kami berhenti mengudara sejenak selama lebih kurang 15 menit untuk perbaikan kelistrikan di bagian panel. Demikian kami sampaikan, dan Anda masih bersama kami yang bertugas, saya di studio Denny Mr. D, dan tentu saja masih di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Loksemawe.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
2: Two hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: 2 masalah orang dewasa yang datang tiba-tiba dan butuh biaya gede. 1 renovasi rumah, 2 anggota keluarga tiba-tiba sakit. Terus kalau semuanya datang bersamaan, apa yang harus dilakuin? Tentu aja menggunakan dana darurat. Tapi kalau ternyata dananya nggak cukup, gimana? Nah, tentunya kita harus langsung mencari solusi yang nggak hanya cepat dan praktis, tapi juga ngasih ketenangan, biar kitanya sendiri nggak makin panik. Pencarian ini membawa gue ke produk pembiayaan yang mudah diakses, namanya BSI Mitra Guna Online di Beyond by BSI. Di BSI Mitra Guna Online ini, kamu bisa ngajuin pembiayaan dengan angsuran yang tetap hingga lunas. Tanpa agunan, tenor pembiayaannya bisa sampai 10 tahun, dan tentunya sesuai prinsip syariah. Nah, kalau kamu lagi mencari solusi untuk masalah tadi, biar lebih tenang dan nggak ada masalah lagi ke depannya, kamu boleh banget gunain BSI Mitra Guna Online di Beyond by BSI dengan limit pembiayaan sampai 300 juta rupiah. Atau kalau butuh dana yang lebih besar, bisa gunain BSI Mitra Guna Berkah dengan limit pembiayaan sampai 1,5 miliar rupiah. Jadi, buat bayar-bayar kebutuhan mendadak, kamu bisa consider menggunakan BSI Mitra Guna ya, yang tentunya bikin hati tenang karena sesuai dengan prinsip syariah.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti...

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara.

Sedara Lun Kapo 12 lebih 52 minit waktu Indonesia Barat mentang dengar lagu-lagu daerah Aceh di Perusa RRI Lok Semawai dan dibaca urutnya di kesempatan Uroh Hameh tanggai sa Oktober 2026. Makan mantang dengan ulun tuan yang bertugas di studio Sampo untuk poh berbelah Watan Indonesia Barat Coruro. Lagu-lagu daerah Aceh tentu kamu persiarkan Sampo poh leblah. Jadi untuk kamu top dengan berita bahasa Aceh atau haba uronyo. Dan si gerti kamu pesampo bahwa nibak caruronyo mungkin dah urung drone yang kurang nyaman karena hanjit ne dengar siaran terestrial kamu di frekuensi radio karena na perbaikan arus listrik di panel kanto RRI Lok Semawai. Tapi perusahaan RRI tetap mengudara di siaran streaming, jadi jadi dengar di aplikasi RRI Digital atau red website rri.co.id. Jadi ba audio streaming, kamu tetap mengudara lagi biasa.

Poh Sauro Wate Indonesia Barat dari kawasan Petua Ibrahim Lembui 75 Tempat Tengah Lok Semawe Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh niba Uronyo di Antaraji. Tangkapan engkut nelayan di kawasan pesisir Kota Lok Semawe tergolong minim. RRI Lok Semawe gepegat acara tayangan puta film. Haba selengkap jika Gepesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Saudara, kami awali khabar yang kefun. Tangkapan engkut nelayan di kawasan pesisir kota Luxmawe tergolong minim, khususnya bagi nelayan yang dipakai jaring pukat. Kondisinya berdampak kepada ditjih pendapatan nelayan sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga golom tercapai secara optimal. Kurang ji hasil tangkapan engkut dipengaruhi oleh faktor alam, kondisi lingkungan laut yang kuto di sepanjang pesisir pantai. Manteng le bruh yang gebeh ulaut le oknum yang hana bertanggungjawab. Salah sidro nelayan pukat darat Abdullah Gepegah, bruh yang na dibinih laut tersebut ikut tersangkut dan ditameng u dalam jaring. Hainyo menyebabkan hasil tangkapan engkut mekurang serta menyulitkan nelayan dalam proses penangkapan. Selain mengurangi hasil tangkapan, bruh pih berpotensi merusak alat nelayan. Lebih lanjut Gepegah, selamanya kondisi cuaca pih cukup mempengaruhi hasil tangkapan, bahkan sering ujian dan angin serta bakat di laut akibat cuaca. Saudara, program mitigasi kesiapsiagaan masyarakat kota Luxmawe selamanya ka berjalan dengan gerd. Karena membago pihak ikut gedukung pemerintah lam geberi pemahaman ke masyarakat mengenai cara menghadapi bencana di daerah yang rawan bencana. Lagi dibinih laut ketika banjir, rob dan angin, masyarakat tetap waspada. Salah sidro akademisi Poltekkes Aceh, Yus Serawati Gepegah, selamanya peran dunia pendidikan untuk mitigasi bencana ka sering dilakukan. Bahkan akademisi dari kampus PI ikut terlibat dalam geberi sosialisasi ke masyarakat, baik yuh golom terjadi bencana sampo ahli bencana. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, lage bineh laut serta kawasan yang mudah longsor tetap harus diwaspadai kondisi alam, lage ujian berat dan angin demi untuk keselamatan. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD tiap tahun pih geberi sosialisasi ke masyarakat agar lebih mufum tentang kebencanaan.

Kamu pesampu haba yang kenelu, RRI Lok Semawe gepegat acara tayangan dan tinjauan film sebagai ruang apresiasi dan diskusi karya pemuda pembuat film Aceh. Acara yang gepegat di gedung RRI Lok Semawe di pelemah padung-padung film dari mahasiswa dan awak pegat film lokal, antara lain Irama Panen Rakyat, karya Man Lok Semawe, Rumbia oleh mahasiswa dari SMA Birin, dan Terpaksa Liar oleh mahasiswa dari SMA Birin. Pertayangan film yang kan mantang geberi hiburan ke orang yang ikut, tapi nasib sesi review film ke diskusi, ide-ide, proses kreatif, pesan ngan mebago aspek sinematik film-film Aceh. Acaranya na anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lok Semawe DPRK dan aktivis kesenian Farhan Zuhri, Kepala LPP RRI Lok Semawe Weni Zulianti SH MH, dan perwakilan dari Aceh Dokumentari Muhammad Hafiz dan Muhajir. Melalui forumnya, peserta na kesempatan untuk gedenge pandangan artis, penyiar, dan masyarakat film tentang perkembangan bioskop lokal. Kegiatannya pijit ke sebuah upaya untuk geberi ruang ke anak muda, gepelemah kreativitas draw lewat karya audiovisual. Sedara, onoh lile habah uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Lok Semawe.

Ya, kembali kami informasikan pendengar untuk saat ini mungkin kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin Anda tidak bisa mendengarkan siaran kami lewat frekuensi terestrial FM di 89,3 MHz atau di frekuensi 95,3 MHz karena ada sedikit perbaikan kelistrikan di kami, perbaikan panel ya, panel kelistrikan. Tetapi Pro 1 RRI Luxembourg tetap mengudara melalui siaran audio streaming. Baik itu bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming website rri.co.id. Nah, berikutnya nanti pendengar kami juga akan hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda di pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Sementara saat ini selama setengah jam ke depan, Anda kami suguhkan dengan musik hiburan lagu-lagu pop Indonesia dan juga beberapa informasi selingan.

kita. Di antaranya nanti ada informasi penting yang juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menyangkut dengan mungkin program magang HUB bagi fresh graduate, ya, mahasiswa yang baru setahun lulus kuliah yang sekarang ini sedang melaksanakan program magang HUB dari Kemnaker. Kemudian juga nanti ada informasi yang saya sampaikan tentang menyangkut registrasi ulang penerima bansos. Ya, jadi pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan registrasi ulang penerima bansos dan warga diminta mendaftar melalui Perlinsos. Nanti kami sampaikan informasinya.

0: Ya, pendengar, mungkin kita Anda juga sudah akrab sekali dengan pantun ya, yang menyebutkan atau mengucapkan sesuatu tapi dibarengi dengan atau diawali dengan pantun. Jadi bahkan sekarang ini sudah banyak gimmick-gimmick yang mirip-mirip dengan pantun dan itu sangat populer, misalnya ubur-ubur ikan lele gitu ya. Jadi ubur-ubur ikan lele ini bubur le gitu ya. Ubur-ubur ikan lele hari ini panas le. Ini kan cukup populer selama ini. Bahkan itu menjadi gimmick yang dibuat oleh para Gen Z di media sosial dan lain sebagainya. Ini cukup populer. Tapi sebetulnya apa esensi daripada ubur-ubur ikan lele ini yang cukup populer? Dan berikut kami hadirkan dalam Resonansi Indonesia, ubur-ubur ikan lele.
1: Indonesia. Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya leh, pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang leh." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Nutella itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Pemisyaratan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja.

Ya, saat ini mendekati ke pukul 13.30 atau 1 menit lebih kurang ya. 13.29 saat ini jam di studio kami. Kami masih terus temani suasana isoma Anda istirahat, sholat dan makan. Bahkan mungkin yang saat ini menjelang akan kembali beraktivitas untuk bekerja. Karena waktu istirahat ya hampir selesai. Istirahat sholat ini hampir selesai. Sebagaimana yang sudah saya informasikan tadi sebelumnya bahwa kami akan sampaikan informasi tentang magang Hub Kemnaker. Mungkin ini tidak asing juga bagi Anda pendengar, di antara pendengar kami yang mungkin memiliki sanak saudara atau anak-anaknya yang sekarang lulus seleksi mengikuti program magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi magang Hub Kemnaker ini adalah pendengar sebuah platform resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk program pemagangan nasional khusus lulusan perguruan tinggi. Jadi tujuan daripada magang Hub ini sendiri membantu lulusan baru atau fresh graduate D3, D4, S1 dan profesi mendapatkan pengalaman kerja nyata. Nah, jadi di dalam hal ini peserta mendapatkan uang saku, perlindungan jaminan sosial, kecelakaan kerja dan kematian, serta sertifikasi profesi. Jadi itu Anda bisa, yang ingin mengikuti program magang Hub Kemnaker ini, bisa mengakses akun resmi pendaftaran dan pengelolaan yang dilakukan melalui situs magang Hub Kemnaker dengan terintegrasi akun siap kerja gitu ya. Dan program magang Hub ini diselenggarakan pada perusahaan, kementerian atau lembaga mitra. Dan bahkan saat ini pendaftaran mitra penyelenggara untuk batch 3 itu sedang dibuka hingga 22 Oktober 2026. Termasuk juga yang sudah mulai memasuki program magang Hub ini di LPP RRI, termasuk di RRI Lhokseumawe, itu ada 17 orang anak-anak lulusan baru fresh graduate D3, D4, S1 yang melaksanakan program magang Hub di RRI ya, termasuk di RRI Lhokseumawe ya. Selamat bergabung adik-adik semuanya, semoga bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan pengalaman kerja nyata begitu ya di RRI Lhokseumawe, para lulusan khususnya ilmu komunikasi dan beberapa jurusan yang lainnya. Nah, kemudian juga ya, untuk saat ini sudah 32 menit di atas pukul 13 dan saatnya kami akan hadirkan program lagu-lagu dangdut. Dangdut adalah kita di Pro Dangdut, program 1 Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: Dan pendengar, kembali kami sampaikan bahwa untuk informasi kami tidak mengudara sejenak di frekuensi radio terestrial, baik di frekuensi 89,3 FM dan juga di frekuensi 95,3 FM, karena ada perbaikan kelistrikan di kantor kami dan juga ada perbaikan panel listrik, dan itu juga harus dimatikan sejenak perangkat pemancar kami. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi bukan ini persoalan karena tidak ada genset atau apa, seperti yang sempat ditanyakan beberapa pendengar kami di nomor WhatsApp kami ke nomor 0811671593. Tapi memang bukan karena tidak ada genset, tapi memang harus dimatikan juga pemancar karena ada perbaikan panel listrik. Jadi seperti itu untuk keamanan peralatan kami, sehingga kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jadi untuk siaran Pro 1 RRI Luxmawi tetap Anda bisa dengarkan melalui siaran streaming kami, baik di website rri.co.id dan juga di streaming aplikasi RRI Digital. Ya, demikian kami sampaikan, dan berikutnya kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia jangan dijadikan pemecah kerukunan bangsa, melainkan menjadikannya sebagai alat pemersatu. Pada awal kemerdekaan, hal pertama yang paling dibincangkan adalah dasar negara untuk mempersatukan seluruh wilayah menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sangatlah penting bagi Indonesia. Tidak hanya dalam hal pemersatu bangsa saja, namun dalam berbagai hal seperti pedoman hidup dan perilaku masyarakat serta cita-cita penerapan pemerintahan yang baik dan benar. Untuk itu, demi menjaga serta melestarikan nilai-nilai Pancasila, maka generasi penerus haruslah terus diturunkan pengetahuan, wawasan Nusantara, dan semangat persatuan demi keberlangsungan negara yang mana akan menjadi kekuatan negara dalam pertahanan

0: Perdana Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul meminta masyarakat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bantuan sosial Bansos melalui Perlinsos Digital. Hal ini disampaikan Gus Ipul usai menggelar rapat koordinasi dan percepatan digitalisasi bantuan sosial Bansos bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan Kementerian terkait. Jadi digitalisasi Bansos ini untuk meregistrasi ulang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendaftar kalau memang menginginkan mendapatkan Bansos. Menurut Gus Ipul, pendaftaran ulang melalui Perlinsos Digital ini dilakukan karena masih terdapat data penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Jadi, meregistrasi ulang penerima Bansos sebelum-sebelumnya karena ditenggarai sebagian tidak tepat sasaran. Ini dituturkan oleh Mensos. Jadi, untuk itu, bagi masyarakat yang merasa berhak menerima Bansos seperti program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, diminta untuk melakukan pendaftaran ulang lewat situs web resmi Kementerian Sosial. Ini memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya jika memang memerlukan Bansos dalam rangka perlindungan sosial. Gus Ipul juga menyebut pendaftaran penerimaan Bansos akan memanfaatkan teknologi AI sejalan dengan arahan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Disampaikan lagi bahwa Luhut menyampaikan proses pemutakhiran data penerima ini selesai hingga akhir 2026 sehingga data yang telah diperbarui dapat menjadi dasar dalam penyaluran Bansos. Nah, jadi pendengar, saat ini Kemensos dan juga bersama pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan registrasi ulang penerima Bansos. Nah, warga bisa mendaftar secara mandiri melalui Perlinsos Digital atau perlinsos.kemensos.go.id. Ya, jadi ini pemerintah saat ini akan meregistrasi ulang penerima Bansos dan warga diminta mendaftar ataupun melakukan registrasi ulang jika ingin menerima Bansos. Ya, nanti juga tidak serta-merta warga yang sudah mendaftar akan memperoleh Bansos, ini juga akan diverifikasi kembali atau diseleksi lagi mana yang lebih tepat dan mana yang lebih berhak menerima Bansos. Dan pendengar, kami lanjutkan lagu-lagu dangdut saat ini ke ruang dengar Anda. Dan sudah pukul 13:49 jam di studio kami. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
0: 2 hours later. Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

101 RRI Lok Semawe pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saatnya sekarang pukul 15 kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran berjaringan Pro 1 Beranda Astacita untuk edisi kami 1 Oktober 2026. Kami akan hadirkan RRI Bandung dengan judul Astacita Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak. Dari RRI Bovendigul dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak, RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual, dan yang terakhir dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas Menghormati Sesama. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan Beranda Astacita Nasional berjaringan Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di beranda Sacita berjaringan nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun gak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat, mengingat anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Fendi Gul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Fendi Gul sendiri, kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Fendi Gul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTI PPA Bu Fendi Gul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTI PPA. Saya harap kedepannya Bu Fendi Gul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Dengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bo Fendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bo Fendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat, ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran?

0: kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
0: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap

0: persetubuhan terhadap hewan anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua yang 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada batasnya,
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri, itu boleh sih sebenarnya. Menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani berkata tidak, mengenal batas, dan menghormati sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
2: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda.

0: Miranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak kak, emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkospi, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Rosatu RRLox Mawi, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat telah kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, di mana kita mendengarkan tadi beragam judul dari RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Sibolga dan RRI Cirebon yang sudah menghantarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional, dan bisa kita tambah wawasan kita di kesempatan sore hari ini. Dan seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk kita simak info cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Dalam info cuaca edisi hari ini 1 Oktober 2026.
1: Info cuaca.
0: Halo, selamat sore Febri.
2: Halo, sore Kak.
0: Ya, Febri, sore hari ini pendengar kami sudah siap menanti seperti apa prediksi cuaca sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti. Adakah potensi hujan dan hal-hal yang harus diwaspadai untuk sore hari ini? Silakan, Febri, laporan Anda.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI di mana berada. Kali ini kita update info perakiran cuaca mulai dari sore sampai dengan malam hari nanti. Di sore hari ini cuacanya cenderung cerah berawan hingga berawan di 6 kabupaten kota mulai dari Biren sampai dengan Langsa. Kemudian nanti sore, di nanti malam di wilayah Benar Meriah dan Aceh Utara berpotensi turun hujan ringan yang akan disertai kilat dan petir juga. Suhunya hari ini mulai dari 24 sampai 31 derajat Celcius, di Benar Meriah itu 17 sampai 23 derajat Celcius. Gitu Kak.
0: Ya, cuaca yang cukup panas hari ini maksimal di 31 derajat Celcius. Adakah pantauan titik panas atau hotspot hari ini, Febri?
2: Hari ini kalau saya perhatikan hotspot di berdasarkan data terakhir itu belum ada, guys.
0: Belum ada titik panas ya?
2: Betul.
0: Ya, untuk tingkat kelembaban sendiri berkisar berapa persen?
2: 70-100%.
0: Iya. Kalau informasi di wilayah pesisir kita apakah aman atau ada hujan juga nih di lepas pantai nanti malam atau seperti apa?
2: Cenderung aman sih Kak, kalau di lepas pantai hari ini cuaca.
0: Anginnya?
2: Gelombang, anginnya. Sore sampai malam.
0: Angin? Baik. Angin berkisar berapa?
2: Hari ini 10 sampai 24 km per jam.
0: Kalau gelombangnya?
2: 0,1 sampai 0,5 meter.
0: Baik. Himbauan apa yang ingin disampaikan Febri? Silakan.
2: Ya, yang pertama kita masih berada di musim hujan, jadi cuacanya beberapa hari ke depan itu masih akan cenderung hujan di siang, sore, dan bahkan sampai malam hari. Cuman di hari ini kita atau cuacanya cenderung berawan hingga cerah berawan. Di sore sampai malam hari, di laut juga cuacanya baik. Jadi hari ini secara umum di darat dan laut cuacanya baik sih Kak.
0: Baik, terima kasih Febri untuk informasi perakiraan cuaca yang Anda sampaikan. Kembali kami akan menghubungi Anda besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Febri, selamat sore.
2: Sama-sama Kak, selamat sore.
0: Baik, demikian tadi pendengar telah kita ikuti dan kita simak bersama informasi perakiraan cuaca sepanjang sore sampai dengan malam hari yang sudah disampaikan oleh Febrianto Simanjuntak, perakirawan cuaca dari BMKG Malikus Saleh Aceh Utara. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Demikian info cuaca.
3: Saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kesatuan bangsa. Oleh karenanya, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia jangan dijadikan pemecah kerukunan bangsa, melainkan menjadikannya sebagai alat pemersatu. Pada awal kemerdekaan, hal pertama yang paling dibincangkan adalah dasar negara untuk mempersatukan seluruh wilayah menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sangatlah penting bagi Indonesia. Tidak hanya dalam hal pemersatu bangsa saja, namun dalam berbagai hal seperti pedoman hidup dan perilaku masyarakat serta cita-cita penerapan pemerintahan yang baik dan benar. Untuk itu, demi menjaga serta melestarikan nilai-nilai Pancasila, maka generasi penerus haruslah terus diturunkan pengetahuan, wawasan Nusantara, dan semangat persatuan demi keberlangsungan negara yang mana akan menjadi kekuatan negara dalam pertahanan negara.

101 RRI Lok Sumawi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita dengarkan lagu yang membangkitkan semangat kita di sore hari ini. Dari album Hi-Fi, di album Cherry Teria tahun 2019, Jatuh Bangkit Kembali. Ini bercerita tentang proses pendewasaan dan penerimaan atas dinamika kehidupan yang gak selalu mulus. Yang butuh motivasi agar tetap optimis sepertinya memang harus mendengarkan lagu ini. Karena lewat lirik puitis namun lugas, kelompok Hi-Fi menggambarkan bahwa yang namanya kegagalan, kesedihan, terpuruk itu adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Lagu ini juga memadukan sudut pandang tentang kehidupan, dipadukan dengan aransemen musik pop akustik yang cerah, menekankan bahwa kondisi jatuh itu bukan akhir dari cerita, tapi fase transit sebelum kita tumbuh menjadi manusia yang

mengakui bahwa kekecewaan dan kegagalan itu bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Mau anak pejabat, mau anak petani, mau dia dari keluarga biasa-biasa aja, yang namanya kecewa dan gagal itu bisa terjadi ya. Jadi kita harus terima realita, namun memberikan ruang untuk diri sendiri merenung, kita istirahat sejenak, dan juga kita proses rasa sakit itu juga kayak sebuah proses untuk kita rehat sejenak ya. Jangan dipaksakan juga kalau memang sudah jatuh, gagal, dan kecewa. Membangkitkan kembali tekad untuk berdiri, langkah lagi, menjadikan pengalaman pahit sebagai bahan bakar pendewasaan juga daya bangkit yang luar biasa menurut Yuna. Pesan utama dari lagu ini adalah validasi atas rasa lelah dan keberanian untuk try again atau mencoba lagi. Kegagalan tidak mendefinisikan nilai seseorang individu. Yang membedakan adalah respon untuk terus melangkah setelah terjatuh. Dan lagu ini juga mengingatkan pendengarnya agar tidak terlarut dalam penyesalan, melainkan fokus pada potensi bangkit itu selalu ada dalam diri kita.

sedang jatuh ya, semoga jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan dan kegagalan. Dan juga untuk yang sedang sabar menunggu, itu bukan tentang berapa lama kita menunggu, tapi seberapa tenang kita menghadapi situasi yang sedang kita jalani, yang sedang menguji kita. Semoga suatu hari hal-hal yang baik terus datang menghampiri hidup kita. Selamat sore Mbak Riri, terima kasih sudah menjadi pendengar setia streaming kami hari ini.

kamu, lambang Pancasila yang berupa burung Garuda tidak lahir begitu saja. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Ternyata ada proses bersejarah di balik lambang tersebut. Dibentuknya burung Garuda sebagai lambang negara juga tidaklah sembarangan, melainkan melewati proses perundingan yang panjang dan matang. Pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuk tim untuk merancang lambang negara Indonesia. Tim tersebut dikenal dengan istilah Tim Lencana Negara yang dikoordinatori oleh Zonar Portofolio dan Sultan Hamid II. Tim tersebut kemudian memiliki beberapa anggota, yakni Ki Hajar Dewantara sebagai ketua, Muhammad Nasir, RM, NG Purbacaraka, dan MA Pelaupesi. Tim ini bertugas mencari, membuat, dan menyeleksi beberapa usulan yang disetujui oleh pemerintah. Pada Januari 1950, sidang kabinet dilaksanakan dan diputuskan untuk dilakukan sayembara pembuatan lambang negara yang diumumkan oleh Menteri Priyono. Dari banyaknya usulan, hanya ada dua yang terpilih dan diajukan ke pemerintahan, yakni usulan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Akhirnya, usulan Sultan Hamid II lah yang terpilih karena usulan Muhammad Yamin menggunakan lambang matahari yang bisa disalahartikan sebagai lambang negara Jepang. Usulan Sultan Hamid II melewati tahap penyempurnaan dan beberapa masukan dari Soekarno dan Muhammad Hatta termasuk Partai Masyumi. Maka terciptalah bentuk Raja Wali yang kemudian disebut Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila resmi disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 sebagai lambang negara Indonesia dan kemudian dikenalkan pertama kali kepada masyarakat Indonesia di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Namun, tak lama setelah diresmikan, Soekarno menganggap bahwa lambang burung Garuda mirip dengan lambang Eagle milik Amerika Serikat. Maka Soekarno memerintahkan pelukis bernama Dullah untuk menyempurnakan lagi lambang burung Garuda tersebut agar memiliki ciri khas Indonesia. Sang pelukis pun memberikan beberapa perubahan, yakni penambahan jambul pada Garuda Pancasila dan kaki burung Garuda yang mencengkram sebuah pita. Yang sebelumnya tampak di belakang burung maka diubah menjadi ke bagian depan. Nah, itulah sejarah bagaimana lambang Garuda menjadi lambang negara Indonesia, yakni Pancasila.

Indonesia bukan negara yang terbentuk dari batas peta, namun dari gunungan tradisi dan cita-cita anak bangsa yang terbingkai rapi dalam Pancasila. Lima butir mutiara di dalamnya mengandung kekuatan atas bersatunya jutaan perbedaan di Nusantara sebagai simbol harapan mulia, manifestasi dari sebuah cita-cita luhur nan suci tiada terkira. Pancasila adalah jembatan pemersatu keberagaman dan perbedaan, menyimpan makna kemerdekaan dan kesetaraan. Dalam bingkai bangsa yang beragam, Pancasila adalah tangga yang membuat kita setara. Jadikan Pancasila sebagai momentum untuk memperkokoh pemersatu bangsa dalam momen Bhinneka Tunggal Ika.

Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya leh, pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, ubur-ubur ikan lele, kena tilang le. Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

17 waktu Indonesia Barat. Kita hentikan lagu-lagu hiburan di sore hari ini. Yuna akan ajak Anda untuk kita simak bersama berita daerah berjaringan Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Net. Tonton yang Anda dengar. RRI Net. Tonton yang Anda dengar.
1: Pendengar, para satu RRI Jakarta, masih bersama saya Dede Firdaus ya, menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan juga kita terus hadir menemani Anda sampai nanti malam ya. Jadi untuk sore hari ini, pendengar, nanti Anda bisa bergabung untuk WhatsApp dengan tema kita, akan kita bahas ya. Temanya apa, tunggu sebentar. Nanti bergabung di 0811 7972 7912, atau di 0213440696, dan di 0213441499. Namun sebelumnya, kita akan hadirkan untuk Anda, ini dia Cek Fakta.
0: Informasi Dicek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta sore hari ini, pendengar, kita simak ada informasi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, yang mengklaim bahwa adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nih, hati-hati pendengar, karena faktanya atau klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnsbackhoax.id, tidak menemukan atau tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Jadi tautan pada unggahan ini tidak dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pendengar dengan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya, dengan probabilitas atau kemungkinan yang mencapai 99,9% nih. Hati-hati pendengar ya, karena juga kita lihat dari pnm.go.id, pemerintah juga memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital dan juga di aplikasi online single submission atau OSS ya, atau juga laman resminya di oss.go.id. pendengar, jadi dipastikan ya, untuk informasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax ya. Jadi kalau Anda mendapati beberapa informasi yang mungkin mengharuskan mengklik tautan tertentu yang ternyata lamannya tidak resmi, hati-hati ya, karena bisa jadi itu adalah sebuah penipuan atau juga scam, pendengar ya. Simak terus informasi lainnya di Cek Fakta yang hadir setiap harinya di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Sosial donor darah di hotel setempat yang berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim II, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM, Maijen TNI Joko Hadi Susilo, menyampaikan apresiasi atas antusiasme personil TNI Polri, para mitra dan berbagai pihak dalam mendonorkan darah. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian HUT TNI yang puncaknya diperingati pada 5 Oktober datang.
1: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial dan juga bakti kesehatan, donor darah, kemudian sebelumnya kita juga melaksanakan pengobatan umum. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026. Jadi kita berharap kebersamaan antara masyarakat, kemudian seluruh instansi yang ada di Provinsi Aceh ini semakin terjalin dengan baik dan juga bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.
0: Sementara itu, Cluster General Manager GM Portola Grand Arabia Hotel, Nursyam Ahmad, menyebut pihaknya menargetkan 150 kantong darah yang dapat terkumpul dengan mengundang 300 undangan dari unsur TNI Polri, usaha perhotelan, instansi pemerintah, para mitra, hingga tamu yang menginap untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini.
2: Alhamdulillah, kita sebenarnya program donor darah ini di hotel sendiri rutinitasnya adalah 3 bulan sekali. Dan tepatnya hari ini alhamdulillah kita menggandeng atau berkolaborasi dengan TNI karena sekaligus TNI memperingati HUT TNI yang ke-81.
0: Adapun untuk para pendonor disediakan bubur kacang hijau, telur dan ragam makanan kukusan atau rebus serta minuman di area donor darah yang berpusat di Abraj Rooftop Lounge Portola Grand Arabia Hotel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dari Melabuh diberitakan siswa SD Negeri Alulu Desa Jambak, Kecamatan Panti Ceremen, Aceh Barat, ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
4: Siswa SD Negeri Aluluk Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pantai Cermen Rabu siang.
5: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang, siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
4: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, satu toilet untuk siswa dan satu toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulu tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jambak dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini, proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safarudin mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu pagi. Berikut laporan reporter Anwar Yunus.
6: Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Dr. Safrudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan di sela mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdia, Ketua DPRK Abdia, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Muspida Plus, serta para camat. Safarudin menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya adalah pembinaan tahfiz, pelatihan da'i, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Safarudin juga menyoroti kepedulian terhadap anak yatim. Ia menyebut terdapat sekitar 226 anak yatim dan meminta para pejabat yang berjumlah sekitar 250 orang untuk menjadi bapak asuh secara sukarela. Dan hal itu merupakan sebuah pengabdian untuk daerah dan juga pemerintah.
7: Saya tidak buat surat edaran, saya tidak buat peraturan bupati, saya hanya mengimbau ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar tak mana-mana. Saya hanya menggeser buah bapak ibu sekalian untuk menuju keberkahan rezeki, untuk menjadi orang tua asuh bagi rakyat. Saya tanya, apakah saudara bersedia? Apakah sudah ada bapak ibu memiliki anak asuh hari ini? Tunjuk tangannya sudah. Bagi yang belum disegerakan, kalau tidak mampu silakan tinggalkan kelas.
6: Pada kesempatan tersebut, Safarudin juga menyinggung kebijakan terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRK Abdia. Menurut dia, pokir DPRK tidak lagi menjadi mekanisme tersendiri, tetapi diarahkan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Dan saat ini, sudah tidak ada lagi pokir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia menjelaskan usulan pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan maupun penanganan banjir. Selain pembangunan fisik, Bupati Abdia kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Ia meminta Ketua MPU Abdia bersama Dinas Syariat Islam memperkuat program penghentian seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Safarudin berharap seluruh pejabat dan ASN yang baru dilantik juga dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdia. Dari Belang Pidi Kabupaten Aceh Barat Daya, reporter RRI Melabuh Anurinus melaporkan.
3: Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter Ira Hamzah.
8: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
9: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
8: Sementara itu, perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi, dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada Kepala Madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
10: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
8: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan di sektor pertanian bagi pemuda. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon Sanusi.
11: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sukirman menyebut pelatihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayu. Sukirman menyebut pelatihan ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
12: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan kepada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan dalam pelatihan ini.
11: Kadis Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan lahir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
3: Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtibmas guna membahas berbagai kendala di desa binaan. Berikut dilaporkan rekan Bambang Syaputra.
13: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan tatap muka dan temu ramah bersama para Babin Kamtibmas Polres tempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi sekaligus mengetahui secara langsung situasi serta berbagai kendala yang dihadapi personil dalam menjalankan tugas di desa binaan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Bener Meriah mendengarkan secara langsung berbagai kondisi yang dihadapi para Babin Kamtibmas saat menjalankan tugas di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan yang terjadi di desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah kendala turut disampaikan oleh para Babin Kamtibmas, salah satunya kondisi jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Permata. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilitas personil, khususnya saat melaksanakan tugas dan mendatangi desa binaan.
14: Sekecil apapun informasi yang kalian dapat di desa binaan itu harus bisa kalian kelola dengan baik. Saya sangat mengapresiasi. Ya, berarti itu membuktikan bahwasannya kalian itu benar-benar prajurit Bayangkara sejati.
13: Selain persoalan infrastruktur, keterbatasan jaringan komunikasi atau sinyal juga menjadi kendala di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Syah Utama, Permata, dan Mesida. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi maupun pelaporan situasi dari desa kepada pimpinan. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah gangguan satwa liar berupa serangan gajah terhadap kebun milik masyarakat di wilayah Kecamatan Pinturi Megayu. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu terus dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak terkait guna menjaga keamanan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Melalui kegiatan tatap muka tersebut diharapkan komunikasi antara pimpinan dan para Babin Kamtibmas semakin terbuka sehingga berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diketahui, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dilakukan melalui interaksi antar siswa serta sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
16: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pembiasaan dilakukan melalui berbagai aktivitas sekolah dan interaksi antar siswa. Kepala SMA Negeri 2 Sabang Nasrizal mengatakan, penerapan nilai Pancasila penting dilakukan dalam keseharian siswa, termasuk saat bergaul dan bekerja sama meski memiliki perbedaan agama dan latar belakang. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku siswa.
17: Pancasila ini adalah anugerah warisan daripada pejuang-pejuang kita dulu, warisan negara yang diberi pun pada di atas pundak kita. Tetap kita menjaga keutuhan negara kita dengan Pancasila dasarnya, sehingga kita menjadi warga negara yang baik, menjunjung tinggi persatuan kesatuan bangsa.
16: Nilai Pancasila di lingkungan sekolah juga tercermin dari kebiasaan siswa menjaga kerukunan, bermusyawarah dan saling membantu. Sikap menghargai perbedaan menjadi bagian dari keseharian siswa dalam berinteraksi dengan teman maupun warga sekolah. Semangat menerapkan nilai Pancasila juga disampaikan siswi SMA Negeri 2 Sabang Anissa Nada Zahira. Ia menilai generasi muda perlu membiasakan sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, ras, agama maupun budaya.
18: Semoga kita generasi muda bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara bergotong royong bersama, terus juga kita berteman dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Terus juga kita membantu satu sama lain.
16: Penerapan nilai Pancasila sejak di lingkungan sekolah diharapkan membentuk karakter generasi muda yang mampu menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Nilai persatuan dan toleransi juga diharapkan terus dibawa siswa dalam kehidupan bersama di keluarga maupun masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
3: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Edisi 1 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tahun ini bukan hanya di Lok Sumawe, di Kota Langsa juga upacara sudah berlangsung dengan khidmat. Selain itu juga instansi pemerintah semua ya, mulai dari Polres Aceh Utara, RRI Lok Sumawe juga sudah menyelenggarakan upacara bendera. Polres Lok Sumawe, Polres Lok Sukun juga. Selain itu dari Pemkab Biren juga dalam upacaranya meneguhkan komitmen untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Dan tepat tanggal 1 hari ini juga adalah hari atau tanggal yang paling ditunggu-tunggu oleh ASN. Tepatnya untuk yang setiap tanggal satunya gajian ya. Jadi yang paling dinantikan sudah tiba, tapi yang ditakutkan juga tiba. Apa itu? Muncullah orang-orang yang meminjam uang. Bagaimana cara menolaknya tanpa drama? Mungkin boleh dicoba standar ini. Yang bisa Yuna bagikan kira-kira pakai jawaban apa nih kalau ada yang minjem duit di awal bulan? Mungkin jawaban standarnya adalah, maaf ya, aku lagi tipis banget nih, jadi belum bisa bantu. Atau mungkin jawaban yang muter dikit, biar halus, bisa jawab, aku juga lagi nunggu uangku balik dari orang lain, jadi belum bisa minjemin. Itu boleh dipakai. Atau juga mungkin ingin jawaban yang lebih santai. Aduh, aku lagi fokus nabung nih untuk keperluanku, jadi belum bisa minjemin. Santai ya. Kalau jawaban jujur boleh gak Yun? Boleh lah. Misalnya gini, jujur aja nih, bukan soal ada atau enggak, aku emang lagi enggak bisa minjemin uang. Nah ini nih, berani enggak ngeluarin kata-kata ini untuk teman dekat atau juga untuk keluarga dan saudara-saudara?

pun kejam ya. Tega jawabannya. Atau mungkin kita balikin lagi ke dia. Ya ampun, baru aja nih mau minjam, ternyata malah kamu duluan yang minjam. Gitu ya, tega ya. Atau mungkin ada punya jawaban-jawaban lain demi kebaikan misalnya. Saya tahu kamu butuh, tapi saya gak mau minjemin. Karena nanti kalau gak bisa bayar, aku dan kamu akan putus silaturahmi. Jadi sebaiknya jangan ya, aku gak mau aku dan kamu jadi orang lain. Wih, bijaksana sekali. Kalau Anda gimana caranya menolaknya? Coba ya, kita ingin dengarkan jawaban-jawaban. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah tersusun rapi untuk Anda di sore hari ini. Lagu-lagu lama miliknya Atik CB, ada juga dari Nicky Astria, Jarum Neraka, ada dari Jamrud, dari Slang, dari God Bless, ada Iwan Fals yang judulnya Terminal juga ternyata keren, dari Ikang Fauzi yang judulnya Preman juga keren. Mbak Rere, apakah Anda masih menunggu dan menyimak Pro 1 RRI Loks Mawe melalui live streaming kami di rri.co.id atau RRI Digital untuk Anda semua pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan lagu-lagu hiburan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Kemanusiaan adil dan beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemilihan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Pau. Pro 1 RRI Lok Sumawe pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Yuna sampaikan informasi kumandang azan maghrib hari ini akan kita dengarkan pada pukul 18 lebih 25 menit atau 20 menit lagi. Dan untuk tausiah sore hari ini akan kami ganti dengan satu lagu religi yang akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Hari ini untuk 1 Oktober 2026, tetaplah bersama kami di frekuensi kesayangan Anda. Dan juga Anda masih mendengarkan melalui live streaming untuk gangguan dan perbaikan dari tim teknisi kami. Sampai dengan selesai nanti, Anda bisa kembali mendengarkan siaran kami. Dan tetaplah di Pro 1 RRI Lok Sumawe.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di dalam surga, mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Dan di dalam surga mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Dari sebuah mata air dalam surga yang dinamakan salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan dalam surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

Para penghuni surga berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila.
0: Dan pada sebagian malam, maka bersujudlah kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari akhirat yang berat di hadapan mereka.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila.
0: Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentulah dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Allah memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan adapun orang-orang yang zalim, Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu.

tertawa, seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
12: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
13: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
14: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
14: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
16: Ya.
14: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
16: Ya.
14: Gitu ya?
16: Ya.
14: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Kaumas.
15: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Kaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
17: Ya sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
18: Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama, pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
15: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
16: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
19: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
20: Dan nama Wahidi adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berubah angkatan laut dan Indonesia.
19: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
21: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
22: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
21: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 per kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
22: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
23: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu, Pak. Okay. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu, Pak.
22: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
2: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, keadaan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu guru dan semua masyarakat ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih. Pada ini kami sama-sama di Jakarta. Terus lagi, laga Indonesia melawan Bangladesh di
4: akan segera dimulai. Bisa terdengar sensor di belakang saya adalah pertama berpengajang National Anthem atau lagu kebangsaan dari Bangladesh dan sesaat lagi setelahnya kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia yaitu Indonesia Raya. Bisa kami sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok dukungan pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh Bang Fensi ada perubahan yang sesuatu yang cukup mencolok yaitu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia. Thank you.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Cilolli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Dewi Mohantaya yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmai malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, seperti biasa pendengar, nantinya di formasi pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan hijrah. Tapi sebelumnya, kami akan hadirkan seperti biasa drama radio untuk malam hari ini akan kami hadirkan, yaitu persembahan dari RRI Sumenep pendengar, di mana untuk malam hari ini akan mengangkat judul, yaitu Cerita Naya Bekal Sekolah. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLX Mawai mengucapkan selamat mengikuti.

0: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
1: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
2: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
3: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
4: Iya, Bu.
3: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
4: Gak apa-apa.
2: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
3: Naya habis nangis.
4: Enggak kok.
3: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
4: Bekalnya dibuang.
3: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
4: Teman-teman kelas.
3: Astagfirullah, kenapa dibuang?
4: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
3: Naya terus gimana?
4: Naya cuma lihat aja, Bu.
2: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
4: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
3: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
4: Tapi mereka ketawa semua.
3: Kadang orang mengece itu karena belum belajar menghargai orang lain.
4: Besok Naya gak mau sekolah.
3: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
4: Naya takut diajak lagi.
3: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
4: Tapi Naya sedih, Bu.
3: Sini, Nak, peluk ibu dulu.
2: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
3: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
4: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
3: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
4: Jadi Naya nggak salah.
3: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
2: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
4: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
3: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
4: Iya ya, ayah juga suka tempe.
3: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe. Baik, pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di manapun Anda berada, seperti yang sudah kami informasikan di kesempatan malam hari ini, kita akan hadir dalam program Hijrah Pendengar yang juga melalui Zoom di kesempatan malam hari ini. Kita sudah tergabung bersama, yaitu ada Ustadz yang memang sudah tidak asing lagi ya di baik wajah maupun suara beliau yang selalu hadir untuk memberikan tausiah. Beliau adalah Bendahara Tasafi Kota Lux Mawe, ada Tengku Mirza Gunawan STMAP. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senang sekali malam ini jumpa sama Kak Dewi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nggak, emang enggak asing Kak, orang Aceh Gun Kak. Jadi bukan orang asing.
0: Bukan orang asing ya. Orang ya alhamdulillah karena kan memang ya Ustaz sudah sangat familiar ya bersama kami, bersama ya, pendengar dan juga pemirsa di kesempatan malam hari ini. Semoga juga ini keberkahan untuk kita semua ya Ustaz. Malam hari ini malam ya, Jumat. Siap. Pastinya banyak hal juga yang harus dilakukan di malam Jumat. Kita akan bicara soal mempercantik hati dan akhlak di usia muda. Ini menarik Ustadz, karena masa muda ya, kan masa-masa lagi apa ya, bertumbuh ini ya anak-anak muda ya. Ya mulai dari ya puber, mempercantik diri, tapi ya lagi-lagi hati dan akhlak ini kan juga menjadi hal yang paling utama ya Ustadz.
1: Iya.
0: Ya baik. Nah Ustadz, seperti apa sih sebenarnya ya wajah yang menarik ya, tapi bukan hanya wajah tapi juga hati, karena kan memang semuanya lahir dari hati. Ustadz, silakan Ustadz, ini menarik sekali ya, untuk para anak-anak muda juga yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kita juga nanti bisa bertanya ya melalui channel YouTube. Silakan untuk berkomentar juga di 0811-671-5893.
1: Iya. Senang sekali malam ini bersama Kak Dewi, kita kolaborasi RRI bersama Majelis Tasafi. Dan tema kita hari ini betul Kak Dewi, memang bikin kesindir halus tapi adem. Mempercantik hati dan akhlak di usia muda. Jadi anak muda zaman now itu kan yeah, kalau urusan muka mungkin rela beli skincare sampai 10 tahap gitu. Kadang-kadang kantongnya pun sampai sekarat. Tapi giliran hati kita yang berkarat mungkin santai-santai aja. Jadi gimana nih Tasafi kalau lihat fenomena glowing rupa tapi ambiar rasa ini. Jadi kalau kita lihat ini apa, seluruh kaula muda di kota petrodolar kita tercinta yaitu kota Lux Mawe. Mungkin kalau pantun pertama di awal pembuka, beli mangga di pasar Impres, jangan lupa bawa ke RRI, singgah sebentar membeli roti untuk Kak Dewi. Muka glowing mungkin bikin kita dipuji-puji, tapi sayang mungkin hati kita saat ini masih penuh dengan iri dan dengki. Jadi kalau kita lihat anak muda zaman sekarang itu unik sekali Kak Dewi. Moisturizer, hafal mereknya, serum retinol itu tahu fungsinya, tapi giliran kena masalah dikit langsung jiwa tertusuk, batinku remuk, hidupku buruk, tembok pun ingin kupeluk.
0: Insecure. Jadi, ya langsung banyak, ya.
1: Ya insecure betul. Yeah. Banyak yang mati-matian kepengen beli krim anti-aging biar gak keriput, tapi lupa beli anti-ribah biar pahala gak surut. Wajah mulus kita mungkin sudah tanpa jerawat, tapi lidah kita menusuk kayak kawat, berduri dan berkarat. Makanya kalau Rasulullah sampaikan di sebuah hadisnya Kak Dewi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tuh enggak melihat wajah kita. Wala ila amwalikum, juga tidak melihat harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi melihatnya ke dalam hati kita dan juga amal kita. Ini kan hadis sahih riwayat Muslim. Makanya kalau anak gaul bilang sekarang beauty is power, tapi kalau Tasafi bilang inner beauty is the ultimate power. Jadi kecantikan itu perlu, tapi yang paling penting itu kecantikan dari dalam. Makanya kalau kita lagi di luar masuk ke dalam biar lebih cantik lagi, karena kecantikan dari dalam. Jadi apa gunanya kita buat filter IG estetik kalau isi hati kita penuh intrik dan juga toksik. Makanya muka bak pangeran tapi perangai kita bikin orang jantungan. Muka kita seperti bidadari tapi mulutnya bikin tetangga makan hati. Jadi hari ini mungkin kita sepakat ya dengan Tasafi di RRI, usia muda bukan cuma soal cari pesona, tapi bagaimana kita menata jiwa di hadapan Sang Maha Kuasa. Mungkin gitu Kak Dewi.
0: Ya memang menarik Ustaz, kan bahwasannya lagi-lagi kan ini hal yang memang agak sedikit terlupakan. Sebenarnya kan di zaman sekarang ini bukan hanya anak muda sih Ustaz ya, kalau kita rasa, yang soal mempercantik diri, ya malah kita juga wajar yang namanya kita memang harus yang namanya merawat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah titipkan kepada kita dengan menjaga, tetapi tidak keluar dari norma-norma yang sudah menjadi ketetapan, ya begitu Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Ya, mungkin kalau mungkin anak muda memang ini tidak bisa dinafikan tergelincir, tapi lagi-lagi bukan hanya anak muda, orang tua juga bisa tergelincir ya Pak Ustadz. Sebenarnya apa sih pembentukan akhlak sejak dini, usia muda ini kan penting sekali karena mereka akan jadi regenerasi ke depannya Ustadz.
1: Siap. Nah, jadi betul yang Kak Dewi sampaikan, orang kan pas dengar nih pengajian hijrah RRI bersama Tastafi. Tastafi itu kan tasawuf, tauhid dan fikih. Ya. Banyak Gen Z mikirnya, "Duh, tasawuf itu kan buat kakek-kakek yang udah pegang tasbih di pojok menasa, bukan buat kami yang masih nongki-nongki cantik di waduk Lesmawe." Jadi enggak ya. Jadi gimana konsepnya mempercantik hati ala Tastafi biar relate sama anak muda dan juga kita yang mungkin udah setengah baya ya. Mungkin yang baby boomer juga, yang milenial juga. Jadi biar kita nggak salah kaprah dan harus kita bedah biar berkah. Mungkin kita jalan-jalan ke ujung belang menatap ombak berpasir putih. Masa muda kita jangan dibuang, bersihkan jiwa jangan merintih. Hari ini kalau kita lihat fenomena yang kepengen glowing bukan hanya anak muda, tapi bagaimana hati ini didik sejak dari muda dan sampai kita tua juga ini akan berkesan dan juga meninggalkan sesuatu yang memang bertahan di dalam jiwa kita. Bayangkan kalau kita hari ini dari masa muda sudah menjaga hati, insya Allah sampai tua pun ini akan tetap relate dan tetap bisa kita gunakan. Tasawuf itu kan bukan nunggu tua, tapi remblong yang yang buat kita ini celaka. Kita kadang-kadang kenal istilah deep cleansing ya, buat cuci pori-pori muka. Nah, Tastafi itu punya kurikulum deep cleansing rohani. Yaitu tahalli, tahalli, tajalli. Makanya kalau kita yang sudah mungkin sudah di usia remaja atau mungkin sudah paruh baya atau ya kayak saya mungkin udah 45 lebih, udah 46 malah ini. Jadi mungkin untuk merawat diri tetap perlu. Karena tadi kan yang Kak Dewi sampaikan bagaimana kita menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini juga bagian daripada tanggung jawab kita kan artinya. Untuk kita tetap sehat, untuk kita tetap tubuh kita tetap terawat dan semua sehat itu kan juga dari muka juga harus sehat juga kan nggak mungkin dibiarkan berjerawat walaupun mungkin kita perawat yang sering naik pesawat tapi pastinya nggak mungkin dong kita biarkan muka kita seperti itu. Nah ya pastinya ini yang kita mau bedah tubuh kita silahkan tetap dirawat, tetap dijaga dengan olahraga, tetap dijaga dengan makan yang teratur dan pastinya seluruh anak muda walaupun kita yang sudah paruh baya ini tetap harus menjaga diri. Tapi jangan lupa kita juga punya kurikulum untuk menjaga hati. Yaitu kalau kita cerita dari tasawufnya, tahalli, tahalli, tajalli. Jadi kalau kita yang hari ini baik anak muda yang malam ini dengar cerita ataupun yang orang tua, tahalli itu ibaratnya uninstall virus. Jadi buang hasad, pangkas ria, delete dendam, singkirkan congkak. Itu buang yang kotor-kotor, tahalli dulu. Tahalli, install aplikasi surga. Masukkan sabar, unduh syukur, aktifkan tawadu, pasang ikhlas. Nah itu tahalli, ngisi. Tajalli itu final resultnya. Hati kita bening, hidup tenang, aura terang, doa terbang, menembus awang-awang. Jadi udah ada tiga itu, mudah-mudahan kita gak lagi FOMO ya. Fear of missing out. Takut ketinggalan tren kopi, takut kalah OOTD kan. Tapi sampai akhirnya lupa, you don't need the words validation. When you already have Allah attention. Kita gak perlu validasi dari manusia kalau Allah sudah memberikan atensi untuk kita. Makanya kalau Allah bilang di Asy-Syu'ara 8889, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim, tidak bermanfaat itu orang yang datang dengan harta dan juga anak-anak, tapi yang datang dengan hati yang tenang, hati yang salim, bukan hati yang zalim. Jadi kalau hati kita bersih, wajah lusuh pun mungkin bisa memancarkan wibawa. Tapi kalau hati kita kotor, walaupun kita pakai minyak wangi sampai satu drum sekalipun, baunya tetap bangkai kemunafikan. Ya mungkin gitu Kak, butuh yang muda atau yang sudah paruh baya.
0: Ya karena hati kan cerminan jiwa ya Ustadz. Apapun yang kita lakukan betul. Dari bahasa, tutur bahasa, body language, semua ini adalah dari hati kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan orang, bahasa-bahasa yang digunakan ya.
1: Setuju.
0: Karena tidak mungkin beliau dia sih baik, cuman omongnya aja yang begitu. Tidak ada ya Ustadz, saya tidak setuju sih. Ini kan sering sekali ya ada bahasa-bahasa yang menormalisasikan bahwasannya seseorang itu baik, cuman mungkin bahasanya aja tutur bahasa. Tapi saya yakin bahwasannya itu semua datang dari hati yang mungkin kita tidak tahu trauma apa di masa lalu ya Ustadz.
1: Semua datang dari hati.
0: Semua dari lalu. Nah, sekarang kan pengaruh media sosial ini kan kuat sekali, Ustadz. Bukan hanya anak muda, kita-kita juga ini, Ustadz. Tapi kan lagi-lagi, belum lagi komentar, komentar-komentar yang sarkas ya saya katakan, bisa dikatakan sarkas ya. Bagaimana sih anak muda? Jangan kan anak muda, kita aja yang sudah paruh dewasa ini kadang-kadang iya tergelincir ya, Ustadz. Kita nggak bisa menafikan.
1: Betul.
0: Iya, ini seperti apa Ustaz melihat? Memang bahwasannya ada yang bergeser nih, bergeser. Kalau kita mungkin insya Allah bisa masih di usia sekarang ya semakin sadar bahwasannya usia 40 ini adalah pintu bagaimana kita mencari keberkahan ya begitu. Tapi anak muda betul, dari betul. Muda sudah begitu gimana ini Ustaz, ya.
1: Ya, betul. Jadi kalau Igun nanggapi yang Kak Dewi sampaikan tadi betul, jadi kalau orang bilang hatinya baik, cuman bahasanya buruk. Sebenarnya betul tadi. Jadi ini kan lidah ini cerminan hati. Kalau memang hati kita baik, seharusnya yang keluar itu yang baik-baik. Karena memang dia kan mencerminkan apa di dalam. Jadi kan ibarat mulut ceret lah. Kalau seandainya atau dispenser lah. Kalau memang air di dalamnya itu air sirup, ya waktu kita tekan keluarnya sirup. Kalau airnya air teh, ya keluarnya teh. Apa yang di dalam itu yang keluar sebenarnya. Jadi persis Kak Dewi sampaikan tadi, untuk kita yang paruh baya atau yang sudah masuk ke dewasa, mungkin juga hari ini betul media sosial, hari ini era Reels, era TikTok, anak muda dan juga kita orang tua terjebak flexing dan juga nyari panggung. Kadang-kadang demi viral akhlak digadaikan, rasa malu mungkin udah kita buang ke gunung junda gitu. Jadi kadang-kadang kita udah gak peduli lagi, ada kadang-kadang yang kayak mana ya, maksudnya walaupun usia sudah tua tapi kadang-kadang masih di sosial media malah membuat dosa. Nah ini yang mungkin jadi patokan untuk kita yang sudah tua. Mungkin tadi kayak kakak Dewi sampaikan, kita sudah mulai bergerak untuk mikirkan istirahat, cari berkah. Tapi anak muda bagaimana? Ada nggak figur anak muda zaman Nabi yang bisa tetap jadi panutan dan tetap keren dan tetap juga berakhlak mulia? Jadi bayangkan hari ini tugas kita, kita lihat teladan dari Rasulullah, kita lihat apa yang dikerjakan Rasulullah, bahkan sahabat-sahabat beliau, Sayyidina Ali karramallahu wajah, itu juga usianya muda tapi juga tetap berakhlak mulia. Jadi adab before knowledge, akhlak before fame. Jadi upayakan kita cari panutan itu bukan hanya influencer idola kita, tapi juga the real influencer langit. Yeah. Kalau kita kenal artis yang FYP, tapi mungkin besok lusa udah ganti lagi gitu. Kalau kita lihat itu pernah ada sahabat Rasulullah namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab itu crazy rich-nya Mekah, Kak Dewi. Bajunya haute couture gitu. Minyak wanginya tercium dari jarak sekian meter, gantengnya bikin gadis Mekah melongo. Tapi saat hidayah menyapa, apa kata Mus'ab? Live the world for the sake of the Allah. Kemewahannya lepas, akhlaknya melesat naik kelas. Ketika beliau gugur di perang Uhud, kain kafannya ditarik, itu begitu ditarik di kaki, kepalanya terbuka. Para malaikat berebut menyebut rohnya. Bandingkan sama anak muda kita hari ini, mungkin sandalnya hilang di masjid, tapi statusnya 7 paragraf di tweet. Toxic banget, circle di masjid ini. Pacar telat balas chat 5 menit, overthinking, trembling, mau nangis di pojokan. Disuruh bangun subuh sama mama, tarik selimut, pasang mode pesawat, tidur lagi macam ulat. Akhirnya, mungkin kok kita ingat pepatah bijak di Arab itu, Laisal fata mayakulu kana abi walakin al fata mayakulu ha anada. Bukanlah pemuda sejati yang bangga berkata, lihat bapakku ini, bapakku pejabat ternama, bapakku orang kaya, bapakku kepala dinas. Bukan itu. Tapi pemuda sejati adalah yang berani tegak berkata, inilah diriku, inilah karyaku dan akhlak baktiku. Untuk kita para pemuda Aceh, terutama yang di Lok Sumawi, kota kita cinta, darah kita darah Sultan Pejuang Malik Saleh. Ini darah ini mengalir di nadi kalian. Jangan coba jago nongkrong sambil mabar Mobile Legend sampai subuh lewat, tapi jadilah pemuda yang sujudnya menggetarkan langit Arasy. Mungkin gitu Kak Dewi.
0: Amin. Jadi mungkin para orang tua sudah bisa mengubah, jangan lagi mengatakan tidur cepat biar besok gak telat sekolah, tapi tidurlah cepat biar besok cepat sholat subuhnya. Begitu ya Ustadz ya. Jadi itu kan adalah sebuah doa ya Ustadz.
1: Betul.
0: Jadi karena dulu memang diajar kita cepat tidur, besok bangun sekolah telat gitu. Tapi lupa dengan atas kewajiban kita bahwasannya ada sholat yang harus diwajibkan subuh dulu.
1: Ya, betul.
0: Ya, memang menarik Ustaz kalau saat ini anak muda ya. Anak muda ini yang memang gampang sekali terbawa, terpengaruh dengan lingkungan, perilaku mereka juga kadang-kadang kalau bahasa gaulnya nggak sefrekuensi, nggak satu circle.
1: Betul.
0: Dan itu ternyata Ustaz, bukan hanya di anak muda Ustaz.
1: Iya.
0: Ya. Bukan hanya, kalau bahasa orang-orang lebih atas lagi, tidak satu perahu, begitu ya bahasanya.
1: Iya, satu perahu.
0: Ya, begitu. Benar-benar. Jadi itu sebenarnya ya dari mulai muda mungkin. Tapi saya yakin sebenarnya kalau mungkin orang tua yang ke masjid mungkin sudah terbiasa ya, subuh-subuh itu para sesepuh yang itu. Tapi anak muda ini Ustaz, yang anak muda yang ke masjid, anak muda yang membangunkan salat subuh ya, yang berdiri tegak di subuh hari, atau juga anak-anak muda yang juga maghribnya itu meramaikan masjid ya Ustaz?
1: Iya, betul. Jadi memang betul yang Kak Dewi sampaikan tadi, kadang-kadang kalau orang tua sudah rutin mungkin ya salat jamaah ke masjid, tapi kalau anak-anak muda ini, jadi justru caranya gampang sekali, tinggal kalau kita tanya gimana, ini kan program hijrah malam nih ya, jadi bagaimana kita bisa istiqamah hijrah kalau tongkrongan kita, circle kita masih hobi julid dan ngajak maksiat, mungkin kita malah dibilang so alim gitu. Tapi bayangkan kalau kita dibilangin so alim, bisikin aja ke teman-teman kita, bro, mending gue sok alim tapi berusaha taat daripada kamu itu sok keren padahal tiket neraka udah kau booking cepat-cepat. Jadi bayangkan ini apa, teman-teman kita, circle kita, show me your friend and I will show you your future. Tunjukkan aku siapa temanmu, dengan siapa kita bergaul itu akan menunjukkan siapa yang akan menjadi masa depan kita. Karena memang teman-teman kita ini mengajak pada dosa, ini bukan kawan tapi beban masa depan. Sekarang kita udah ada GPS ya, Gerakan Pemuda Subuh, yang untuk membuat kita anak-anak muda, para pendengar RRI untuk mau sholat subuh berjamaah. Umur kita tuh kan ibaratnya es batu, dipakai ibadah habis, dipakai maksiat juga mencair tragis. Jadi jangan kita habiskan masa muda kita hanya untuk mengejar komentar manusia, mungkin online sampai malam hari, tapi subuhnya gak bangun lagi. Dipuji gak akan jadi rembulan, dicaci juga gak akan jadi kotoran. Fokus kita cuma satu, bagaimana menjadi kesayangan Ar-Rahman. Jadi kalau kita pergi ke Kurungguku untuk membeli kain, kain songket bermotif intan, jangan kita sibuk mengurus aib orang lain, hati sendiri busuk, bikin buat kita dimakan setan.
0: Insya Allah. Ya, luar biasa ya Ustaz pantunnya. Tapi saya menarik juga Ustaz bahwasannya, ya gini, memang kalau dikatakan pendidikan ataupun madrasah paling utama dimulai dari keluarga sendiri. Tapi lagi-lagi seiring bertambahnya usia, mereka kan melakukan sosialisasi ya, pergaulan, punya komunitas
1: dengan teman-teman.
0: Ya benar.
1: Ya, punya komunitas.
0: Saya sendiri dulu pernah merasakan Ustaz bahwasannya pernah berpergian bahwasannya kalau 4 orang yang sholat, 1 orang yang tidak sholat, maka yang 1 orang itu akan ikut sholat.
1: Betul kali.
0: Tetapi kalau kebalikannya malah kita yang 1 orang itu kita jadi sedikit
1: gak enak sendiri,
0: gak enak hati karena kita nebeng Ustaz.
1: Betul.
0: Dan ini saya sudah pernah jadi rasakan Ustaz, itu memang iya, itu memang benar-benar terasa. Jadi memang benar-benar. Itu nyata Ustaz. Karena cari itu teman, memang ya cari teman. Jadi untuk anak-anak muda malam hari ini yang mendengarkan kita ya Ustaz.

0: apa ya, konsisten Ustaz, supaya mereka ini juga bisa membangun akhlak yang baik dari tutur bahasa. Mungkin ya, ini kan tutur bahasa yang paling adab sopan santun yang biasa di rumah. Kadang-kadang ada juga Ustaz, di rumah dia kayaknya gak takut sama orang tua, tapi begitu di sekolah maka dia akan santun sekali Ustaz. Ini ada, tapi ada yang di rumah juga sama, di sekolah juga sama nih Ustaz.
1: Jadi ya betul-betul Kak, itu fenomena yang terjadi emang betul. Jadi mungkin kalau Igun pribadi sih nengoknya, karena kita malam ini kajian Tastafi, mungkin langkah pertamanya tetap balik ke Tastafinya, itu kuatkan tauhid kita agar tak goyah di tempat badai dunia. Karena kan pertama tauhid dulu nih, akidah kita kenal Allah. Kedua, luruskan fikih kita agar ibadah kita sah dan bermakna. Dan ketiga, indahkan tasawuf kita agar akhlak kita wangi abadi sampai ke surga. Jadi stay pure, stay humble, keep glowing with Allah's nur. Kita upayakan mungkin dengan amalan-amalan kecil ya, kalau memang kita sanggup puasa Senin Kamis atau tadi ya, menjaga lidah agar tidak menyakiti orang lain. Kadang-kadang pas kita lihat keras kita gitu, atau kalau anak muda tuh gebetannya ngepost foto bareng cowok lain di story, iman kita drop, tensinya naik, hati saya ambiar kayak kerupuk emping disiram kuah belangong gitu. Tapi gimana Tastafi itu ngajarin akhlak menata hati biar gak gampang galau nih, terutama ya urusan hati ya, apalagi anak muda. Karena tadi anak muda nih tadi terpengaruh dengan teman-teman juga. Kalau dia sudah teman-temannya pacaran, makin dia akan ikut pacaran. Tapi kalau malah ada yang bimbing dia ke arah agama, ini jadi gak kena lagi sakaratul asmara tingkat dewa gitu. Jadi bayangkan kalau kita hari ini anak-anak muda yang tadi mungkin di rumahnya patuh, di luarnya nakal, atau mungkin di luarnya nakal, di rumah juga bantah orang tua. Makanya hari ini mungkin tugas kita para anak muda sekarang belajar bagaimana menata hati, jangan sampai tadi malah tergoda dengan pria atau malah tergoda dengan urusan asmara yang belum waktunya mungkin. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ini terutama perempuan ya, wanita juga naik labi-labi ke muara satu kan, kaca jendelanya berdebu tebal, belum sah jadi suamimu kenapa air mata tumpah sejengkal-jengkal. Jadi bayangkan kalau anak muda yang lagi trembling ini tahajudnya, waktu tahajud minta surga Firdaus, giliran siang nangis meraung-raung cuma gara-gara di ghosting sama makhluk yang mandinya pun masih disuruh mama sekarang. Jadi kita kalau memang hijrah, upayakan hari ini pendekatannya nggak lagi freestyle. Jadi malam itu istirahat, jangan sampai chat sampai jam 2 malam. Ukhti sudah tahajud belum? Jangan lupa witir ya. BTW pap dong biar witirnya khusyuk. Jadi jangan lagi itu. Jadi itu bukan dakwah, tapi memang modus syariah berkedok amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi malaikat rakib nanti bingung nih, nyatet di kolom pahala atau kolom penipuan publik. Makanya upayakan anak-anak muda untuk tetap cari amalan-amalan ringan. Mungkin sebelum sholat subuh bisa mulai dengan sholat tahajud sambil jaga hati dan juga jaga budi pekerti dengan lidah yang tidak gampang mencaci maki. Karena tadi persis seperti Kak Dayu bilang, kalau hati sudah bagus mungkin tidak ada lagi yang terucap kecuali memang kata-kata juga tulus. Mungkin
0: tulus gitu, ya. Tapi saya menarik Ustaz, bahwasannya khusus perempuan ya, kan gampang sekali terlena. Tapi saya rasa bahwasannya peran ayah yang memang harus sering bersama anak perempuan, bahwasannya di depan nanti, kalau ke depan nanti dia bisa akan menjadi seorang figur yang harus lebih daripada ayahnya, kasih sayang ayahnya, jadi tidak terbuai ya, baru dikasihkan katakan engkaulah bulan, anak sudah terlena. Karena kenapa? Mungkin tidak pernah dapatkan kalimat-kalimat itu dari sang ayah. Tapi kalau sudah sang ayah sudah selalu berikan, ya dia biasa aja Ustaz. Mungkin.
1: Betul. Saya gitu juga. Kebetulan nih di rumah ada anak perempuan dua juga.
0: Oh, Masya Allah. Saya
1: juga. Kadang-kadang ya gitu maksudnya. Ya mereka dengar juga nih. Maksudnya kadang-kadang ada pengajian di malam minggu. Papa larang kakak untuk pacaran malam minggu. Sementara papa asik pergi ke pengajian di malam minggu. Kakak sama siapa gitu. Akhirnya terpaksa pengajiannya yang ditunda gitu, digeser ke malam Rabu. Karena memang otomatis anak kita tuh butuh perhatian orang lain pada pacaran. Kalau dia gak ada perhatian kan akhirnya jadi mudah terlena dengan buayan ya. Makanya anak perempuan itu harus dijaga. Saya juga punya anak laki yang juga harus dijaga juga. Jadi karena memang anak

0: perempuan ini kan tergoyahkan karena rayuan tadi. Yeah. Sementara seorang laki-laki kadang-kadang cuma pintar merayu tapi tidak mampu bertanggung jawab sampai dia menjaga anak perempuan orang lain. Makanya kadang-kadang anak laki-laki ya, termasuk mungkin anak kita atau anak seluruh pendengar RRI dimanapun berada, yeah, kalau memang sudah sudah mampu menikah, saya juga sampaikan ke anak saya umur 22 juga, ya maksyara syabab manistata aminkumul ba'ah faletazawaj, kata Rasulullah, kalau generasi muda kalau sudah mampu menikahlah, jadi yeah, tidak perlu berpacaran tapi tetap bisa menikah. Kuncinya apa? Mampu. Kalau beli pulsa paket internet 10 giga aja nunggu diskon tanggal kembar, jangan sok-sokan aja anak orang ta'aruf gitu. Orang tua cewek nanya, dek kerjaanmu apa gitu. Yeah. Dan mungkin dia jawab, saya trader masa depan om, spesialis overthinking tiap jam 3 malam gitu. Jadi mungkin langsung dicoret dari kartu keluarga orang sebelum sempat akad, karena memang kita belum mampu. Jadi upayakan cari kerja yang bagus, baru lamar anak orang, karena kalau pepatah gaul di Inggris tuh, if it hurts your dream, it's not love, it's a trap. Kalau dia mendekati tapi dia bikin sholat kita telat, bikin ngajimu minggat dan dosamu berlipat, itu bukan jodoh idaman. Itu fitnah yang berjalan. Jadi upayakan dari suami pun yang tadi minimal dekat dengan sosok ayah kita. Ayah kita first love, makanya kalau Ali bin Abi Thalib itu kasih rumus penawar hati, man karumat alaihi nafsuhu, hanat alaihi syahwatu. Barang siapa yang menghargai kemuliaan jiwanya, maka hawa nafsu rendahan itu akan terasa sepele baginya. Kalau dia sudah sering dipuji oleh orang tuanya, mungkin dia juga gak gampang terbuai oleh rayuan para pria. Jadi kawan muda dulu semuanya tercinta, perbaiki akhlakmu, muliakan hatimu, jangan sampai wajahmu udah glowing tapi mentalmu tetap kayak bukan mental glowing tapi mental gembel mungkin. Bener. Jadi daripada sibuk ngejar manusia yang belum tentu halal, mendingan kejar ampunan Allah yang sudah pasti kekal. Kalau memang dari takdirmu, biar lari sampai ke kutub utara, baliknya tetap ke pelaminanmu juga.
1: Yeah.
0: Jadi kalau bukan takdir kita, mau kita kawal 24 jam di pagar rumahnya, ujung-ujungnya cuma jadi tamu terhormat yang makan lontong di tenda pernikahannya gitu. Jadi telat tabah jelame kan. Jid kejame.
1: Jid kejame ya.
0: Pakai pesta.
1: Iya. Ya,
0: sakit tapi gak jelep tuh. Jadi mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita laki-laki dan perempuan. Jangan sampai bucin ya. Jangan sampai kita hanya mikirin cinta tapi akhirnya malah terbuai dengan rasa dan ujung-ujungnya malah terlena dan malah terjebak dengan berbuat dosa. Jadi kalau kita mungkin nongkrong di stasiun kopi atau di Royal Kopi, kalau sama orang tua, sama keluarga ya silakan. Tapi kalau cuma mantau keras aja dia senyum ke manis lain, kita malah dada kita yang sesak gitu kayak kena gas air mata. Makanya urusan asmara ini memang sulit dan membuat ambiar kita berkepanjangan. Mudah-mudahan ini bukan hanya sindrom merakan dengan angin atau pacaran sama angin lalu. Bayangkan ini menjadi sebuah, kalaupun kita target kita punya jodoh, mudah-mudahan jodoh kita ini bisa menjadi pembimbing tangan kita menuju surga. Mungkin gitu Kak Dewi.
1: Amin. Tapi catatan juga untuk para ayah, sering-sering quality time dengan anak gadisnya.
0: Quality time dengan anak gadisnya, betul.
1: Sering-sering berdua saja dengan anak perempuannya ya. Itu kedekatan mungkin yang bisa dibangun, karena mungkin sang ayah juga bisa memberikan satu pandangan bahwasannya dunia ini kejam, jadi mungkin jangan terpengaruh. Betul. Karena memang ayah yang menjadi pelindung, ayah yang menjadi cinta pertamanya. Dan kalau cinta pertama ayahnya saja sudah cukup penuh, maka dia tidak akan lagi cari cinta di luar, Ustaz.
0: Betul, Kak, setuju.
1: Baik Ustaz, kita akan break sejenak. Kita akan tampung juga nanti yang ingin menelpon atau bertanya. Saya juga undang para orang tua, silahkan untuk menelpon bertanya. Mungkin juga ada satu hal yang ingin ditanyakan. Anak-anak muda juga silahkan ya Ustaz. Kita tampung di sini ya sampai jam 9 malam. Kita akan kita ngobrol, sharing. Silahkan, kalau tidak mau disebut nama nanti kita bisa hanya untuk sekedar bertanya silakan. Baik Ustaz, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami para pendengar dan juga pemirsa.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada. Kita masih dalam hijrah ya untuk edisi malam hari ini. Ini cukup menarik Ustaz, memang topik yang kita bahas di malam hari ini ya Ustaz. Luar biasa, saya yakin juga untuk para pendengar juga. Silahkan, saya masih menanti ini. Baik. Silakan, yang telepon juga bisa ya, tapi kalau mau kirim juga pesan singkat saja silakan juga. Saya akan bacakan. Baik, ini belum ada, cuman telepon masuk ya. Tapi memang Ustaz, kalau kita lihat memang di perkembangan zaman saat ini ya, kita sih tidak mau sebenarnya anak-anak muda tergerus dengan hal-hal yang sangat meresahkan. Tapi kan di era modern ini kita juga tidak boleh tertinggal dan akhirnya nanti kita tergilas. Tapi sebenarnya bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan anak muda ini, jangankan anak muda ya Ustadz, kita aja sebenarnya bisa terpleset dari iri hati, dengki, hasad, sombong, kebencian. Lagi-lagi ain juga ya Ustadz, ini kita juga terkena ain yang luar biasa. Ustadz sendiri seperti apa Ustadz, silakan.
1: Ya, memang persis seperti yang ada disampaikan. Jadi kalau kita lihat sekarang fenomena bukan hanya anak muda, bahkan kita yang sudah parubaya juga gampang sekali terkena penyakit hati. Jadi ada banyak hal yang membuat kita iri atau dengki, dan pastinya ini membuat kita lebih dekat dengan dosa, karena memang hal ini gampang sekali terjadi di dunia nyata, terutama kita juga yang dengan sosial media. Makanya mungkin tadi langkah terdekat kita cari kanal informasi yang bisa dipercaya seperti RRI yang menjadi jendela dunia, dan juga bagi kita ini merupakan sumber informasi yang sangat terpercaya dan tiada duanya. Tetap pantau RRI karena di sini juga ada program edukasi, kita bisa ngobrol, ada hiburan juga bagi yang kepengen hiburan, dan untuk segala usia, yang tua, yang muda, dari pro 1, pro 2. Mudah-mudahan ini bisa jadi filter ya, karena memang kan dunia ini sekarang kadang banyak fitnahnya ya. Jadi media begitu banyak yang kita juga nggak tahu pilih nih. Ada berita kita nggak tahu benar atau tidak. Ini begitu ada berita misalnya, oh Polri, Kapolri dilantik baru. Kita kan validasinya ke RRI nih. Kalau RRI udah nyiarkan ya berarti pasti itu pasti. Tapi kalau nggak jadi ragu juga kan, apakah ini betul atau tidak. Makanya hari ini untuk kita orang tua dan juga anak muda, pastikan kita dekat dengan agama melalui corong RRI kita yang sudah ada di Semarang, kota kita tercinta. Ada program hijrah di malam Jumatnya yang hari ini kita bukan hanya berbicara hati tapi juga berbicara rasa. Jadi kita harus ada sampaikan juga, jangan sampai anak-anak muda kita, orang tuanya ikut pengajian bersama teman-teman yang tua, anak mudanya asik pacaran bersama teman-teman yang juga anak muda. Jadi dan kalau emang iya pacarannya sampai ke jenjang pernikahan, okelah. Tapi kadang-kadang hanya sekedar mempermainkan rasa, dan bahkan gimana ya, kalau kita singgah ngopi di simpang jam, beli martabak di Cunda Plaza, tapi tiap malam mata terpejam mikirin si dia yang kadang-kadang malah nggak ada rasa gitu. Jadi bertepuk sebelah tangan juga, mungkin kita anak muda yang hari ini pencari validasi, mungkin gaya kita selangit gitu. Padahal pesan kopinya sangar pancung. Jadi muka kita misterius ala Al-Qur'an, mungkin jaket leather hitam kita biar dikira cool, tapi pas kita lihat orang yang mungkin yang kita sayang, orang yang kita suka, ternyata diangguin sama cowok lain, padahal kita juga lagi gak ada dana juga untuk melamar. Walaupun harga emas sekarang sudah mulai turun, tapi ya pastinya tetap mahal ya. Bayangkan kita yang ngakunya hijrah, tapi jurus pedikatinya malah pakai label syariat palsu. Kirim chat jam 2:30 subuh, bukti bangun yuk, kia mulai gitu. Jangan lupa doakan anak di sepertiga malam ya. Pas ceweknya balas, afwan akhi, antum siapa ya? Langsung dibalas, anak jodoh masa depanmu yang tertunda gitu ya. Pret lah, itu maksudnya itu bukan ikhtiar syar'i. Itu namanya musang berbulu domba, bersorban tapi kelakuan macam tuyul berburu cinta. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah tegaskan bagi kita anak muda yang juga jantan, ya maksyarah syabab, itu man tata aminkumul ba'ah falitazawaj. Kalau kalian mampu dan memang sudah bisa mencari nafkah, memberi nafkah, maka menikahlah. Jadi manis tata mampu, artinya standar mampu itu jelas. Jangan mimpi bawa anak orang, kalau buat beli rokok sebungkus saja masih minta sisa kembalian belanja mama. Mak, ada lebih uang belanja, mak. Abang beli rokok. Jangan. Sekarang jelame atau mahar di Aceh, sekarang bisa 15 mayang, bisa 20 mayang, bisa sampai 25 mayang. Kita kalau modalnya baru 2 gram, itu pun emas imitasi, belian di Loskala gitu. Jadi jangan coba-coba ketok pintu rumah Tengku Imo mau lamar putri aja, jangan. Itu bapak saya mau taaruf sama anak bapaknya, kerja di mana? Oh, saya konten creator di TikTok, om. Viewernya kadang-kadang tembus 200 orang. Jadi kalau cuma 200 orang itu jangankan diterima, menantu sandal jepit benar lempar sampai nyangkut di tiang listrik simpang 4 nggak akan bisa diterima.
0: Okay.
1: Jadi a man without ambition is like a car without an engine. It look good but it goes nowhere. Laki-laki tanpa pelak dan juga cita-cita itu ibarat mobil rongsok di pinggir jalan Medan Banda Aceh. Kita kelihatan bentuknya tapi mogok nggak bisa jalan. Jadi laki-laki itu memang harus mampu, mampu dari segi agama juga. Kadang-kadang kita lamar sama anak orang, kita sholatnya masih bolong-bolong juga, ya sholatnya masih setengah tiang. Jadi bayangkan kalau kita hari ini tidak memuliakan akhlak dan jiwa serta budi pekerti kita, bagaimana kita nanti mampu membina rumah tangga? Kita nantinya jadi orang tua.
0: Benar.
1: Hari ini kita jadi pemuda, nanti kita jadi orang tua yang nanti punya anak lagi yang kita juga harus ajarkan anak-anak kita. Jadi untuk anak muda, untuk suami sudah mulai perbaiki sholat di masjid, pergi sama orang tua, bantu orang tua belajar ilmu agama di Tastafi, dengarkan program edukasi di RRI, cari nafkah yang halal, yang berkah, biar rupa kita pas-pasan, tapi kalau akhlak kita semerbak, dompet kita punya harta yang berkah juga, kening kita sering sujud, aura kita bakal terpancar terang dari ujung belang mungkin sampai ke puncak bukit Gua Jepang.
0: Masya Allah. Tapi saya menarik Ustaz yang Ustaz katakan, bahwasannya kita para orang tua ya pasti berlomba-lomba untuk mencari yang namanya apa ya akhirat, tapi kita lupa lalai dengan anak-anak kita. Ya seperti Ustaz katakan, kita jungkir balik sebagai orang tua mengejar seluruh pengajian, mengikuti semua semua, sementara anak kita masih terbengkalai ini Ustaz. Ini yang menjadi sebenarnya ya udahlah anak muda. Ya udahlah, apalagi di akhir pekan nih Ustaz, ya akhir pekan ini kan sering sekali menjadi normalisasi anak-anak keluar.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: makanya tadi saya bilang saya sendiri ini di sekretaris Huda, di Tastafi, Bendahara Tastafi, yang Sabtu malam Minggu pengajian, Minggu malam Senin pengajian. Tapi anak-anak kita akhirnya jadi keluar sendirian kan, jadi ujungnya memang ini bukan normalisasi, tapi bagaimana kita jaga diri karena tugas kita bukan hanya menjaga diri sendiri, kan minta Allah itu jelas, ku amfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan anak-anakmu daripada api neraka. Jangan orang tuanya kepengen masuk surga, sementara anaknya dibiarin masuk neraka. Mungkin kalau kita belajar pribadi hari ini, kita sudah tahu, lebih bagus quality time. Tadi yang betul Kak Dewi sampaikan, quality time bersama keluarga ini jauh lebih bermanfaat daripada sang orang tua ngejar akhiratnya, sementara sang anak sibuk dengan dunianya. Jadi mungkin ujungnya kita tidak bertemu, yang satu di surga, satu di neraka. Jadi ya sama juga kan. Mendingan kita walaupun mungkin gak dapat surga sampai level surga Firdaus, asal masuk surga ujungnya aja, emperannya saja, tapi bersama anak dan keluarga tercinta, ini kayaknya jauh lebih berharga. Karena yang kita perlu sekarang, orang tua, si ayah dan ibunda yang sudah tahu ilmu agama, ajarkan kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak, ya yuk kita nongkrong di ya mungkin di kafe, tapi sambil ngobrol tentang agama. Jadi anak-anaknya juga nggak perlu nongkrong dengan yang lainnya. Oh, sekedar punya teman di sekolah, di kampus, di kuliah, ya silahkan. Tapi begitu malam ada waktunya quality time bersama orang tua yang ini jauh lebih bermakna dan pastinya lebih menjaga gitu ya.
0: Terjamin Ustaz.
1: Begitu tadi.
0: Terjamin.
1: Terjamin betul.
0: Terjamin.
1: Jadi ibaratnya pun kalau memang kalau memang kita jangan jadi budak cinta yang merana lah tadi kata. Jadi kalau tadi si perempuan gampang terlena, kalau memang dia jodoh kita, ditulis Lauhul Mahfud, udah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala, biar dia sembunyi di balik kilang gas PT Arun sekalipun tetap bakal jadi imam kita gitu. Dan kita pun jadi tulang rusuk dia gitu, kalau memang sudah tertulis di catatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan takdir kita, biar kita buat puisi 7 jilid tebalnya, ngalahin skripsi, ujung-ujungnya cuma diangkat jadi panitia atau bridesmaid di terpal pesta dia gitu. Jadi
0: benar
1: lagi kalau angkat kering kotor gitu, jadi kita cuma jadi bridesmaid aja paling, jadi ya nggak kemana-mana juga. Makanya
0: benar Ustaz,
1: belajar ini
0: memang menarik sekali ya, karena memang perempuan ini akan yang paling didengar adalah apa ya, dari kuping ya, puji-pujian
1: ya betul.
0: Tapi kalau laki-laki kan dari mata. Apa yang dilihat ya mungkin. Ya, ya, perempuan kan memang ingin dipuji, apa yang didengar rasanya apa ya? Langsung luluh ya Ustadz. Lagi-lagi ini juga menjadi perhatian para orang tua pastinya. Karena memang anak muda ini kan masih darah muda, labil ya Ustadz. Kalau kita yang sudah berumur ini labil, nah ini yang harus dipertanyakan juga. Kalau anak muda labil, labil-labil jadinya. Baik Ustadz, ini waktunya sedikit sekali. Dan terakhir Ustadz, apa yang ingin disampaikan juga bukan hanya kepada anak muda, tapi juga kepada orang tua yang mungkin saat ini juga mereka punya apa ya, hal yang juga harus dilakukan segera untuk bisa mendapatkan putra-putrinya, mereka generasi muda yang juga bukan hanya menjadi generasi cerdas tapi juga punya akhlak yang mulia Ustadz.
1: Ya. Baik, jadi memang pasti seperti tadi kita sampaikan di awal cerita, bagaimana program hijrah di RRI bersama Tastafi malam ini membuka cakrawala pikiran kita untuk sekedar memikirkan bukan hanya akhlak, bukan hanya wajah yang glowing secara tampilan di dunia nyata atau di dunia maya atau dunia maya atau dunia luna gitu ya. Jadi kita juga kepengen akhlak kita itu glowing. Kita juga bukan hanya mempercantik rupa tapi juga mempercantik akhlak kita. Mungkin cara yang paling gampang seperti tadi, dengarkan RRI, ikuti kajian Tastafi, karena Allah membuat ini menjadi framing kita bagi orang tua dan juga anak muda. Ada tiga ilmu utama yang menjadi benteng kita. Pertama tadi, tauhid kita, agar tidak goyah diterpa badai dunia. Jadi kalaupun kita kerja mati-matian ngejar harta, kita tahu bahwa sebenarnya rezeki kita itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Jadi kalau seandainya kita tahu Allah itu Allah itu maha pemberi harta, maha pemberi rezeki kita, terus kenapa kita selama ini malah meninggalkan Allah yang Allah lah bos kita sebenarnya kan? Jadi kenapa kita begitu kerja lalu tinggalkan sholat kita, tinggalkan ibadah kita, kan jadi salah sebenarnya. Karena yang memberi harta kita itu justru Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kuatkan tauhid kita. Yang kedua, luruskan fikih kita agar ibadah kita sah dan juga bermakna. Karena terkadang ada yang kita lakukan saat kita ibadah, tapi karena kita tidak belajar secara fikih, malah ibadah kita salah gitu. Karena memang ada yang wudhunya mungkin tidak sesuai syariah, ada yang tutup auratnya yang masih tadi salah. Tapi bayangkan kalau kita belajar fikih dengan benar, insya Allah ibadah kita jadi sah dan bermakna serta bisa menjadi tiang bagi agama kita. Yang ketiga terakhir, mungkin indahkan tasawuf dan akhlak kita. Yang inilah yang menjadi kajian kita malam ini. Bukan hanya mempercantik rupa, tapi juga membuat akhlak kita lebih bermakna. Akhlak kita wangi, abadi, sampai ke surga. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan bagi kita para orang tua dan juga para anak muda yang ingin bersama-sama sekeluarga masuk surga. Mungkin gitu Kak Dewi.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Karena yang pasti Ustadz, cantik bukan hanya soal tampak luar ya Ustadz, tapi harus tentang kebaikan yang tumbuh dari hati kita yang paling dalam ya Ustadz ya. Ini untuk kita semua, bukan hanya anak muda, seluruh hamba Allah di muka bumi ini pastinya. Sekali lagi Ustaz, terima kasih waktunya. Semoga ini juga menjadi sebuah program yang terus bisa memberikan dakwah, memberikan syiar untuk para pendengar dan juga pemirsa yang selalu hadir di Kamis malam selama 1 jam. Sekali lagi Ustaz, terima kasih. Salam buat keluarga semua. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik pendengar, demikian program Hijrah untuk edisi malam hari ini bersama yaitu Sekretaris Bendahara Tastafi Kota Loksmawe Ustaz Mirza Gunawan. Nantikan Hijrah setiap Kamis malam di formasi pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan formasi pukul 21. Saya Demo Hatta, tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le, pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, ubur-ubur ikan lele, kena tilang le. Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa

dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dari batas peta. Namun, dari gunungan tradisi dan cita-cita anak bangsa yang terbingkai rapi dalam Pancasila. Lima butir mutiara di dalamnya mengandung kekuatan atas bersatunya jutaan perbedaan di Nusantara sebagai simbol harapan mulia, manifestasi dari sebuah cita-cita luhur nan suci tiada terkira. Pancasila adalah jembatan pemersatu keberagaman dan perbedaan, menyimpan makna kemerdekaan dan kesetaraan. Dalam bingkai bangsa yang beragam, Pancasila adalah tangga yang membuat kita setara. Jadikan Pancasila sebagai momentum untuk memperkokoh pemersatu bangsa dalam momen Bhinneka Tunggal Ika.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara.

kamu, lambang Pancasila yang berupa burung Garuda tidak lahir begitu saja. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Ternyata ada proses bersejarah di balik lambang tersebut. Dibentuknya burung Garuda sebagai lambang negara juga tidaklah sembarangan, melainkan melewati proses perundingan yang panjang dan matang. Pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuk tim untuk merancang lambang negara Indonesia. Tim tersebut dikenal dengan istilah Tim Lencana Negara yang dikoordinatori oleh Zonar Portofolio dan Sultan Hamid II. Tim tersebut kemudian memiliki beberapa anggota, yakni Ki Hajar Dewantara sebagai ketua, Muhammad Nasir, RM, NG Purbacaraka, dan MA Pelaupesi. Tim ini bertugas mencari, membuat, dan menyeleksi beberapa usulan yang disetujui oleh pemerintah. Pada Januari 1950, sidang kabinet dilaksanakan dan diputuskan untuk dilakukan sayembara pembuatan lambang negara yang diumumkan oleh Menteri Priyono. Dari banyaknya usulan, hanya ada dua yang terpilih dan diajukan ke pemerintahan, yakni usulan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Akhirnya, usulan Sultan Hamid II lah yang terpilih karena usulan Muhammad Yamin menggunakan lambang matahari yang bisa disalahartikan sebagai lambang negara Jepang. Usulan Sultan Hamid II melewati tahap penyempurnaan dan beberapa masukan dari Soekarno dan Muhammad Hatta termasuk Partai Masyumi. Maka terciptalah bentuk Raja Wali yang kemudian disebut Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila resmi disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 sebagai lambang negara Indonesia dan kemudian dikenalkan pertama kali kepada masyarakat Indonesia di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Namun, tak lama setelah diresmikan, Soekarno menganggap bahwa lambang burung Garuda mirip dengan lambang Eagle milik Amerika Serikat. Maka Soekarno memerintahkan pelukis bernama Dullah untuk menyempurnakan lagi lambang burung Garuda tersebut agar memiliki ciri khas Indonesia. Sang pelukis pun memberikan beberapa perubahan, yakni penambahan jambul pada Garuda Pancasila dan kaki burung Garuda yang mencengkram sebuah pita. Yang sebelumnya tampak di belakang burung maka diubah menjadi ke bagian depan. Nah, itulah sejarah bagaimana lambang Garuda menjadi lambang negara Indonesia, yakni Pancasila.

Andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah jamak dalam kehidupan kita meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.
2: Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksemawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.

barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Kemudian akan terjadi perbedaan di antara imam-imam mazhab. Nyo perbedaan di adalah karena perbedaan cara pandang, cara ulama gitu dalam memahami metode penelitian yang dalam mengambil hukum di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Bedanya bahkan beda bak pemahaman. Mereka itu adalah mujtahid, sip syarat ijtihad. Nah, perbedaan dalam memahami Al-Quran yang kadang-kadang dalam penafsiran bahasa, makna kata, susunan kalimat yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Yolah lagi yang, makaji, kan wateka beda nyo kamlae, hanamlae. Mereka bandung bandung boh madhabnya, punya dalil yang kuat, baik itu ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sumber hukum yang na dari imam-imam madhabnya juga beda-beda. Imam Syafi'i yang sepakat ulama Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Menyatakan di madhab-madhab yang lain seperti madhab Abu Hanifah. Ya mutamahalah mereka. Hansip. Dengan perbohnya. Mustamah dengan istihsan. Maslahah mursalah kadang-kadang. Mazhab Maliki juga hal yang sama. Malah kruk. Sabuh riwayat kruk dua perboh sumber hukum. Di mazhab Ahmad bin Hanbal juga. Laginya. Syafi'i tak kesimpulkan. Dari sejumlah sumber-sumber. Gian kebetahuan tentang fitbah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang lain-lain, kaku pertama mengenal lagi mandung. Kan dalam artian Syafi'i, Tuhan yang kepake yang lain, kaku pertahuan dalam qiyas dan na dalam ijma' ulama. Yang lain kepertama dalam qiyas. Sehingga simple Syafi'i, cuma hanya fitbah sumber hukum. Terjadi perbedaan karena berbeda dalam metode istimbat, cara-cara para imam mazhab dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Jangankan di tingkat mazhab, di tingkat ulama-ulama setelah imam mazhab, ulama-ulama ashabil wujuh, ashab Syafi'i sendiri juga kadang-kadang terjadi khilafiyah dalam memahami perkataan-perkataan Imam Syafi'i itu sendiri. Makanya, di tingkat urunan mantang terjadi khilafiyah. Yang khilafiyahnya sebagai bertentangan sangat yang sehingga hancur taik pilih kita ini. Hanya berbeda pendapat karena berbeda dalil yang disimpulkan oleh para imam. Yang katanya memandung adalah kabidil isyara kurungan bisa berijtihad. Karena kafir syarat-syarat ini pihak. Maka tanya dudu-dudu. Yang hana kuda pusutara. Tai kuti manteng. Ku manteng yang kaki kubah. Le ulama mazhab. Le imam mazhab. Le para ulama-ulama penterjeh. Dari ku yang ka pernah ijtihad oleh imam mazhab. Yang manteng yang tanya. Kuda pusutara dulu. Bekalah kita aruang gede. Sementara tanya hana kemampuan untuk tabahas apa ya. Contoh dekat tuan sampaikan. Umpamanya tengah berkembang selamanya. Siria dam. Kayak perintah ni. Dam di tanah air. Ini dam yang ku yang hana sili. Hana sili yang harap ini. Ini Indonesia. So aku ni berkahkan dan aku tanya. Kayak perintah ni. Tapi bagaimana konteks jinnya? Menyatakan kalian di atas mazhab Syafi'i. hinan timbul dua buah pendapat. Pendapat azhar, wajib sih di tanah hari, dan wajib bagi hidangan kepada fakir miskin yang ada di dalam tanah hari. Anjir kholai. Hari Al-Ka'bah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, memang yang dam yang dimaksud dalam Al-Quran pada dam urung poh buruan dalam tanah hari dalam keadaan ihram, sehingga berpuruh ke urung-urung dam kamato dan dam-dam yang lain yang mesti dipetumit oleh urung haji gesia di tanah hari dan dibagi juga kepada fakir miskin yang na di wilayah tanah hari. Ini pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Dan itu tanya wajib beramal yaitu pendapat yang kuat di dalam mazhab. Nah, itu bihinan mukabil azhar lama dalam konteks Syafi'i. Jutsi di luar tanah hari. Tapi dengan syarat harus bagi di dalam tanah hari. Bisa tanah si hinan yate baru pun pesawat mesinnya sudah tanah hari pame gede. Gepegat syarat nom jutsi di luar tanah hari. Bek sampai bak tapa adam yang ada tanah hari jut berubah dagingnya atau jut busuk dagingnya. Ya, timoh persoalan. Nah, kemandeku surah

0: harbuno, yut di luar dan hari. Tapi asosiasinya yang dimaksudkan dengan tak harus bagi di dalam tanah hari. Imo pendapat, nah nunggu pendapat yang bagi ilua. Ya, ni tak bagai macam tu. Kebab menoh dia awalnya bagasat. Anak habis kitab dan budaya yang bisa buah macam dia awalnya. Memang panjang habis kutip jai kita. Tak ugi yang penting-penting tak. Nak pendapat, jadi luar wajah tak eh. Dah eh dita. Lanjut amai. Lu tak periksa yang kata tak eh. Wajah tak eh yang tukar pendapat. Kau kadim. Pendapat kadim. Kebetulan pendapat kadim yang sepakat dengan Ahmad bin Hanbal. Nah, mazhab yang lain. Tapi di Syafi'i, nyotanya, tanung sidam dia ke mazhab Syafi'i, hanjut beramal, hanjut tak ta bagi dangnya di luar tanah harus. Eh, betul lah salah ini. Bentuk kan kau video yang. Oh, hai, kita jauh itu.
1: Ya, ya.
0: Kau lihat, dia lalu pegah aliran. Beda pendapat. Mangki Banjara ada kumur tegai perintah. Nyotanya dia ke mazhab Syafi'i yang natural. Si luar tanah hari tapi bagi tetap harus tanah hari. Nyan pun punya kadang dia tunggu kabil adha. Tak. Mahana dalam mazhab lain. Nah, yang lagi lupa apa no? Beda bakpa. Syafi'i yang penting atau si belam tanah hari. Menyatakan pendapat Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Ika nyankan atau si yang nak penting lah tanah hari. Iraka tutang budi tanah hari. Roh darah budi tanah hari. Yang kini Pak Abu Hanifah. Si di tanah hari. Jid bagi uluah tanah hari. Yang penting iraka tutang di dalam tanah hari. Kesimpulan. Imam Mazhab. Dalam memahami ayat Quran. Hadwi al-Ka'bah lubrah buno. Yang beda metode. Istimbat hukum baunya. Syafi'i di istimbat. Lahmon. Benar di tanah hari di Hanafi ke pegah irata tutang benar dalam tanah hari ya nyo salah labuh contoh lu lang contoh-contoh yang lain yang kejit dia dikata oh Hanafi dia ada buat apa dari paham Quran hai tak buka terjemah dia untuk sekedar yang kaedah untuk kamu pahami Al-Quran untuk menjadi jindah suat sapa hukum ya nyo perlu dipertanyakan kembali.
2: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Mencintai orang lain hanya karena Allah tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancarluaskan dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: banyak lulusan-lulusan di perguruan tinggi yang tidak terserap di lapangan kerja. Nah, jadi ini perlu adanya sinergitas ya, antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha.
1: Terbukti bahwa Pancasila itu mampu menyejahterakan, mempersatukan, dan memberikan keadilan bagi kita semua.
2: Tetapi kami juga melihat demonstrasi dan mengikuti simulasi kasus kegawat daruratan pada pasien diabetes mellitus.

0: Kesempatan kerja di Aceh dinilai belum sebanding dengan sejumlah lulusan perguruan tinggi. Kejari Aceh Utara minta masyarakat tak stigmatisasi korban kekerasan seksual. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Yuna Ari. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kesempatan kerja di Aceh dinilai belum sebanding dengan jumlah kelulusan perguruan tinggi yang setiap tahunnya memasuki dunia kerja. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Kesempatan bekerja di Aceh dinilai belum sebanding dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang setiap tahun memasuki pasar kerja. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak lulusan perguruan tinggi yang belum terserap di dunia kerja karena terbatasnya lowongan pekerjaan yang tersedia. Pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh, Ibrahim Kamarius, mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurut Ibrahim, perguruan tinggi perlu membangun keterkaitan yang lebih kuat dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar.
2: Kurang berimbang ya kalau di Aceh, kalau kita lihat banyak lulusan-lulusan di perguruan tinggi yang tidak terserap di lapangan kerja. Jadi ini perlu adanya sinergitas ya antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha.
1: Ia menambahkan salah satu persoalan utama di Aceh adalah masih terbatasnya lapangan pekerjaan seiring belum banyaknya industri dan sektor usaha yang berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Kondisi tersebut membuat kesempatan kerja menjadi semakin terbatas. Antara jumlah pencari kerja termasuk lulusan perguruan tinggi terus bertambah. Pemerintah perlu mendorong hadirnya lebih banyak investasi dan industri di Aceh, sekaligus menciptakan iklim usaha yang dapat membuka peluang kerja baru. Sinergi ketiga pihak tersebut penting agar pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja di Aceh. Maimun Akbar melaporkan.
0: Kelulusan dari perguruan tinggi bukan menjadi jaminan bagi mahasiswa untuk langsung terjun dan mendapatkan pekerjaan. Setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan tetap dituntut memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ijazah menjadi bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan, namun kompetensi, keterampilan, pengalaman, serta kemampuan beradaptasi menjadi hal penting yang turut dipertimbangkan oleh dunia kerja. Karena itu, lulusan perguruan tinggi perlu kembali mengasah kemampuan baik melalui pelatihan, sertifikasi, magang, maupun pengalaman kerja lainnya. Demikian hal yang disampaikan oleh seorang akademisi, Madra Suartana.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar pendengar di pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana peluang kerja dan peluang.
4: Itu termasuk seperti tadi saya bilang tadi, perlu ditingkatkan potensinya karena dunia usaha, dunia industri itu tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh lembaga itu.
5: Berarti mungkin mahasiswa perlu terus meningkatkan keahliannya, Pak ya?
4: Sangat, sebagaimana saya arahkan tadi, tidak cukup dengan pendidikan di kampus, di lembaga itu, tapi lebih mengasah diri di lapangan.
0: Persaingan dunia kerja yang semakin dinamis membuat lulusan tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Kemampuan komunikasi, penggunaan teknologi, pemecahan masalah, kerja sama tim, serta keterampilan teknis sesuai bidang masing-masing menjadi bekal penting agar lulusan lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Nasrullah terkait dengan pendidikan tinggi dan peluang tenaga kerja bersama dengan salah seorang pengusaha di kota Lhokseumawe.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar, pendengar di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana peluang kerja dan peluang usaha di Kota Lhokseumawe dengan adanya kegiatan wisuda yang dilakukan oleh universitas-universitas di daerah ini. Untuk mengetahui seperti apa, kita akan berbincang dengan salah seorang pengusaha di Kota Lhokseumawe, ada Bapak Husaini Setiawan. Assalamualaikum Pak Husaini.
6: Waalaikumsalam.
3: Ya, Pak Husaini. Ini sudah memasuki musim ya. Di mana universitas-universitas ya akan melakukan dan sudah melakukan wisuda-wisuda kepada mahasiswanya. Dari kacamata Bapak sebagai pengusaha di Kota Lhokseumawe, seperti apa Pak peluang kerja maupun peluang usaha bagi mereka yang baru saja lulus dari universitas, Pak?
6: Alhamdulillah, kita ucapkan selamat dulu kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah lulus. Yang pertama, fokus dulu bukan untuk pekerjaan. Kalau masalah pekerjaan dulu sebenarnya sekarang ini kan kurang sekali, beda dengan tahun-tahun lalu. Karena dulu masih ada proyek kita dan proyek lain berjalan, itu mudah. Sekarang kan dengan keadaan Bapak bencana kemarin, untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di semua ini sulit. Sedangkan di Lhokseumawe contohnya juga sama, sulit. Karena kan baru habis musibah bencana. Ini pokok dulu mahasiswa-mahasiswi bekerja, bagaimana caranya mencari jalan keluar, apa namanya, mencari jalan keluar, itu mencari alternatif yang lain selain mencari pekerjaan, menciptakan lapangan kerja kembali, apakah dari kepertanian, perkebunan atau bagaimana. Tapi kalau untuk mencari pekerjaan di PNS susah. Yang sudah di ini aja P3K susah, nggak ada gaji, nggak sanggup dibayar gaji. Karena kenapa? Keadaan daerah lagi kurang. Dananya kan begitu
3: lebih. Berarti kalau usulan Bapak lulusan ini sejatinya memikirkan bagaimana menciptakan lapangan kerja, Pak. Jangan hanya mencari kerja ya.
6: Karunya setiap lulus itu bukan untuk mencari kerja. Diciptakan kita berdidik menunjukkan sekolah dan masuk kuliah, selesai kuliah kita bukan untuk mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja, bagaimana seorang mahasiswa atau mahasiswa menciptakan lapangan kerja, bukan fokus untuk mencari pekerjaan.
3: Iya.
6: Itu yang tujuan utama, apalagi kalau lulusan kena ekonomi. Bagaimana jiwa-jiwaraganya, bagaimana menciptakan lapangan kerja atau membuka lapangan kerja dengan dari nol, dengan fokus bagaimana aku lulus, aku harus bekerja, enggak demikian juga.
3: Prospeknya cerah Pak kalau dari amatan Pak Husaini di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, itu kalau dari amatan kita bagaimana? Cerah lah prospeknya Pak bagi lulusan ini?
6: Sangat cerah di pertanian khususnya seperti kita misalnya ada karena lahan kita kan terbengkalai sekarang ini. Bisa kita akan kita pertanian khususnya mangga misalnya. Kita kan mudah sekarang. Mudah kita lapangan kita gunakan itu tanah-tanah yang kosong itu kita ciptakan, kita bangun, kita buat semuanya, itu akan mudah daripada kita mencari pekerjaan susah. Karena setiap lulus pengangguran itu cukup besar, kadang tidak sanggup menampung pemerintah daerah.
3: Baik Pak Husaini Setiawan, atas informasi dan pemikiran Bapak terkait dengan tema dialog pagi hari ini, mudah-mudahan lulusan akademik atau universitas bisa memberikan inovasi dan kreasi untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Jangan hanya fokus untuk mencari kerja, Pak. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum, Pak Husaini.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, demikian bincang-bincang sedang Bapak Husaini, salah seorang pengusaha Kota Lhokseumawe yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan pendidikan tinggi dan lulusan tenaga kerja. Demikian, kembali ke penyiar.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kejaksaan Negeri Aceh Utara menegaskan penanganan kasus kekerasan seksual wajib berpatokan pada alat bukti serta fakta persidangan yang objektif. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Kamil.
8: Penanganan kasus seksual atau jarimah pemerkosaan harus dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan. Kasubsi 2 Intelijen Kejari Aceh Utara, Tirta Rizki Ramadan SH, mengatakan masyarakat hendaknya tidak terburu-buru menyalahgunakan pihak wanita atau korban saat terjadi dugaan kejahatan seksual. Hal itu disampaikan Tirta dalam program Bincang Pagi RRI Loksmawe kemarin 1 Oktober 2026. Menurutnya, jaksa penuntut umum berpatokan pada pembuktian hukum dan tidak bisa hanya mengandalkan pengakuan dari pihak pelaku.
9: Pelaku tidak mau mengaku bahwa dia pernah melakukan itu. Dia tidak ada melakukan pengancaman. Tidak mungkin saya menginikan anak saya. Ini anak kandung saya, anak pertama saya begitu. Apalagi ini anak yang istimewa.
8: Sementara itu, staf intelijen Kejari Aceh Utara, Ika Widya Putra, menambahkan bahwa penegakan hukum berlaku sama dan tidak memandang jenis kelamin dalam kejahatan seksual. Menurut Ika, kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada korban perempuan, namun dapat pula terjadi pada anak laki-laki.
10: Seperti kita cerita hari ini, tindak pidana kekerasan seksual, mungkin lebih khususnya pada anak. Nah, banyak fenomena-fenomena sekarang ini, tapi jarang sih di Aceh, itu bahkan ada yang perempuan dewasa melakukan kekerasan seksual itu terhadap anak di bawah umur. Bahkan yang masih umur 5, 6, atau 7 tahun. Gitu.
8: Penegakan hukum yang adil dan objektif penting dilakukan agar seluruh korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum. Muhammad Kamil melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Prodi Keperawatan Aceh Utara, Poltekkes Aceh, menggelar kuliah tamu praktisi, belajar respon cepat kegawat daruratan sehari-hari dan diabetes mellitus. Berikut Nasrullah melaporkan.
11: Program Studi Keperawatan Aceh Utara Poltekkes Kemenkes Aceh, Rabu 30 September 2026, melaksanakan kuliah tamu praktisi untuk memperdalam kompetensi mahasiswa dalam penanganan pasien gawat darurat sehari-hari, khususnya pada pasien dengan diabetes mellitus sesuai dengan visi misi institusi. Kegiatan ini sebagai pendalaman materi pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat serta penanggulangan krisis kesehatan dan bencana. Kegiatan yang mengangkat tema mengintegrasikan penilaian awal keperawatan darurat dan kesiapsiagaan bencana dalam pelayanan diabetes modern difokuskan pada kemampuan mahasiswa melakukan initial assessment atau penilaian awal secara sistematis pada pasien gawat darurat umum dan diabetes mellitus. Narasumber praktisi dalam kegiatan tersebut adalah Nurse Zuhairi, serta turut dihadiri dan didukung oleh unsur pimpinan dan ketua program studi keperawatan Aceh Utara dengan koordinasi kegiatan Nurse Yusrawati. Materi pembelajaran mencakup 6 tahapan utama penilaian awal, yaitu safety, general impression, primer survey ABCDE, intervensi segera, secondary survey, dan reassessment. Dalam proses pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya menerima materi melalui metode ceramah, tetapi juga diskusi, demonstrasi, dan redemonstrasi dengan dukungan media pembelajaran LCD, video pembelajaran, serta simulasi khusus kegawat daruratan pada pasien umum dan diabetes mellitus. Salah seorang mahasiswa Asmaul Husna mengatakan, ia sangat senang dan mengapresiasi metode pembelajaran yang diberikan oleh Poltekkes Aceh, karena melalui simulasi tersebut, mahasiswa dapat melakukan penilaian kondisi pasien secara sistematis, mengenali masalah yang mengancam jiwa, menentukan prioritas tindakan, dan melakukan evaluasi kembali terhadap respon pasien.
12: Kesan saya setelah mengikuti kuliah tamu hari ini sangat bagus. Materinya tidak hanya dijelaskan secara teori, tetapi kami juga melihat demonstrasi dan mengikuti simulasi kasus kegawat daruratan pada pasien diabetes mellitus. Saya menjadi paham tentang bagaimana melakukan initial assessment secara berurutan dengan langkah A, B, C, D, E. Kemudian baru menentukan tindakan yang diprioritaskan dan melakukan reassessment. Metode seperti ini membuat kami lebih mudah memahami materi dan lebih siap ketika nantinya menghadapi pasien secara langsung di lahan praktik, serta menjadi bekal kami bersaing di dunia kerja nantinya.
11: Sementara itu, Direktur Poltekkes Aceh melalui Ketua Program Studi Keperawatan Aceh Utara, Said Taufik mengatakan, kegiatan kuliah tamu ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan pembelajaran akademik dengan pengalaman praktis di lapangan. Diharapkan melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep konsep kegawat daruratan, tetapi juga mampu menerapkan clinical reasoning, bekerja secara sistematis, dan mengambil keputusan keperawatan berdasarkan prioritas keselamatan pasien, serta memperkuat karakteristik pembelajaran program studi keperawatan Aceh Utara yang mengintegrasikan keperawatan gawat darurat, perawatan diabetes mellitus modern, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan akibat bencana. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Sekretaris Daerah Kota Lok Sumawe A. Haris mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Berikut dilaporkan Maulina.
13: Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Siap!

0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pemerintah Kota Loksemawe usai memperingati upacara Hari Kesaktian Pancasila. Sekretaris Daerah Aharis mengajak seluruh lapisan masyarakat serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Loksemawe untuk terus mengenang jasa para pahlawan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Inti terpenting dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah mengingat kembali perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah bertaruh nyawa demi mempertahankan ideologi negara dan keutuhan NKRI. Menurutnya, generasi penerus yang menikmati kemerdekaan saat ini wajib meneruskan nilai-nilai perjuangan tersebut.
2: Mari kita bergandeng tangan, bersatu berjuang untuk mempertahankan Pancasila. Karena terbukti bahwa Pancasila itu mampu menyejahterakan, mempersatukan, dan memberikan keadilan bagi kita semua. InsyaAllah ke depan kita selalu dalam bingkai NKRI.
1: Sekda Kota Loksemawe juga menyoroti pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Mulai dari bangku sekolah melalui pelajaran kewarganegaraan, uji kompetensi ASN, hingga pembacaan teks Pancasila di setiap upacara resmi. Diskominfo juga terus menyebarkan pesan dan slogan Pancasila di ruang-ruang publik serta media digital. Seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus merawat persatuan dengan mempertahankan Pancasila demi menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama dalam bingkai NKRI. RRI Loksemawe, Rizky Maulina melaporkan.
3: Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum pemuda Pancasila Aceh Utara mengajak generasi muda memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai kebangsaan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
4: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober menjadi momentum bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan dan tidak mudah terpengaruh berbagai hal yang dapat memecah belah bangsa. Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Utara, Ali Kuba, mengatakan Pancasila bukan sekedar simbol sejarah, tetapi harus menjadi pegangan generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya, pengaruh media sosial, pergaulan bebas, hingga lunturnya rasa nasionalisme menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan kembali memperkuat nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
5: Pemuda Pancasila Aceh Utara untuk organisasi muda dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Pesan kami pada seluruh generasi muda Aceh Utara, jangan lupa sejarah, cintai Pancasila, jaga persatuan, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang ingin memecah belah. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal yang positif. Jadilah pemuda yang berakhlak, berani, dan setia kepada Pancasila dan NKRI. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila abadi.
4: Ali Kuba mengatakan pemuda Pancasila Aceh Utara terus mengajak generasi muda mengamalkan Pancasila melalui gotong royong, kepedulian terhadap sesama, menjaga ketertiban, serta menolak paham yang dapat memecah persatuan. Ia juga mengingatkan pemuda agar tidak mudah terprovokasi isu-isu yang memecah belah masyarakat. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita yang terakhir. LPP RRI Loksemawe terus memperkuat siaran yang memuat nilai-nilai Pancasila dan pesan kebangsaan kepada masyarakat. Khairun Nisa melaporkan.
6: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, LPP RRI Loksemawe terus memperkuat siaran yang memuat nilai-nilai Pancasila dan pesan kebangsaan kepada masyarakat. Ketua LPP RRI Loksemawe, Weni Zulianti, mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan pesan Pancasila dilakukan melalui berbagai program siaran dan konten RRI yang memuat informasi serta edukasi mengenai kebangsaan dan persatuan.
7: Radio Republik Indonesia sangat berupaya untuk mengerbankan, menyuarakan nilai-nilai Pancasila. Seperti dalam program kita, ada sejak dulu ada program setiap hari Minggu pagi subuh di RRI disiarkan secara nasional tentang Forum Negara Pancasila. Forum Negara Pancasila. Lalu di saat-saat seperti sekarang, khususnya kalau kalian bisa mendengar melalui RRI Loksmawe, ada butir-butir Pancasila.
6: Di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, RRI Loksmawe memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan penyampaian pesan kebangsaan khususnya kepada generasi muda. Perkembangan media digital turut memengaruhi cara masyarakat menerima informasi dan memahami berbagai nilai dalam kehidupan, sehingga penyampaian nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan. Melalui penguatan siaran dan konten digital, RRI Loksmawe berharap nilai-nilai Pancasila tetap dekat dengan masyarakat serta tidak hanya dipahami dalam momentum peringatan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Loksmawe, Khairunnisa Panjaitan melaporkan.
3: Mendengar demikian Fokus Pagi edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Saya Yuna Ari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

punya cita-cita ingin jadi pembalap, bukan di jalan raya tepatnya. Sayangi nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan raya lainnya. Hidup punya tujuan dan cita-cita. Mari menguji adrenalin di sirkuit. Tumpahkan semangat, skill, dan kecepatan dalam mengendarai motor Anda. Menyalurkan bakat di tempat yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam meraih cita-cita. Cita-cita diraih tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi cita-cita diraih dengan kerja keras dan usaha yang pantang menyerah.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti...

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bunga.

Terima kasih Cut Bang Rafli sudah membawa pagi ini dengan keceriaan dan juga doa-doa kita di awal Oktober ini ya. Kalau doa banyak, cuman karena hari ini hari Jumat, itu kan kita berharap ya di setiap doa yang kita panjatkan di hari Jumat ini ada harapan yang besar dan semua doa-doa kita semoga diijabah oleh Allah. Kita juga selalu berdoa semoga Allah menjadikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang belum tentu menjadi pasti, dan yang tidak mungkin bisa menjadi kenyataan. Karena banyak kalau dilihat list ya, dari awal Januari sampai dengan kita sekarang berada di 2 bulan terakhir 2026, doa kita, harapan, impian, cita-cita dari 10 yang terwujud baru 3. 7-nya lagi tuh masih on process. Ada juga yang gak muluk-muluk buat list sampai 10, 3 aja, tapi yang terwujud baru 1. Jadi masih ada doa lagi yang harus kita kencangkan lagi ya. Semoga Jumat berkah katanya hari ini. Tapi kalau lagi stres gimana Kak Yuna? Loh, siapa yang stres ini? Hari Jumat ada yang stres pengen nangis ya, gak tahu harus cerita ke siapa. Waduh. Coba kita lanjutkan lagi lagu-lagu Aceh kita. Semoga kesedihan, stresnya kita nih bisa kita bagikan. Tapi bingung mau bagi ke siapa. Kalau dulu stres ceritanya ke teman, sekarang udah gak bisa lagi karena teman juga udah stres. Sama-sama stres. Tapi kalau awal bulan jarang ya ada yang stres ya, kecuali memang list tunggakan, cicilan juga sudah menumpuk. Itu kadang-kadang yang buat stres. Yang buat cicilan siapa? Diri sendiri juga. Makanya balik lagi kepada cita-cita versus realita ya. Kalau keinginan banyak, perhatikan lagi apakah sesuai dengan kemampuan finansial. Jika tidak, rem sedikit keinginannya ya. Jangan lupa untuk disiplin berlalu lintas, betul sekali. Terima kasih Mbak Riri, selamat pagi. Terima kasih untuk kalimat-kalimat penyemangatnya. Jadilah seperti cemara, fokus pada yang penting. Simpan, kok cemara kamera? Jadi yang penting-penting itu disimpan untuk momen-momen indahnya. Kalau yang gak indah gimana? Yang gak perlu delete langsung. Tekan delete tombol hapus, udah selesai. Kalau enggak penuh kan memorinya, sama juga dengan pikiran kita, otak kita, hati kita. Kalau sudah penuh nanti hang dia ya. Ada lagu Icuka, Yuna mau muterin lagu Icuka dari Visa My Visa. Tapi gak mau versi yang ini terlalu slow, terlalu menyedihkan ya. Kita coba yang versi DJ-DJ dong Kak Yuna, yang lagi viral di semua media sosial. Ada DJ-DJ-nya gitu dia, boleh. Boleh juga, akan Kak Yuna penuhi keinginan kita semua ya. Termasuk juga mewakili keinginan Kak Yuna di pagi hari ini. Nanti ada lagu Moto Jak Malam, keren lagunya. Abis ini juga tetap ada Bang Berge dan

kepala RRI Lok Semawi yang sudah bersiap untuk jogging pagi atau menghirup udara segar di pagi hari. Semangat pagi Ibu. Semangat pagi juga untuk semua yang sudah

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim.